0: dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.
2: Perhatian, perhatian.

Moin Moin.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Balik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Them.

Ya, halo, halo, hai. Bor, Hooper, Mak Iga semua. Rakan-rakan pendengar Aisyah FM. Moi, no moi. Hari ada 4/7/2026. Hari Sabtu, hujung minggu. Bersama Ruin, kata segmen Gajah Asyik. Bersama Ruin, DJ Reza. Jadi apa-apa, terima kasih mengucapkan rakan setugasi Ju Salam FM dah menyampaikan tugasan dan sekarang adik bermulalah siaran Asyik FM ke udara dari pukul 8 hupur loy lah 12 tengah menguat genai darah. Jadi apa-apa, terima kasih rakan-rakan pengar juga yang sentiasa setia bersama Ruji Asyik FM untuk kira blok telik kiki gai. Dan sekadar peringatan kebeli kita ke Asyik FM melalui frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 105.1. Dan juga boleh kita je menerusi MyFreeview 706 dan juga boleh kita je menerusi RTM Click. Kita boleh download secara percuma ke Google Store dan juga Apple App Store dan boleh kilok masuk secara percuma juga dan boleh kita ketik Asyik FM dan juga semua siaran yang berkaitan dengan RTM. Baik, seperti biasa, seperti biasalah hari Sabtu adik, Hooper, semestinya Gajah Asyik ke udara yang akan berbincang mengenai nanda topik dan juga hibur bincang mengenai info-info semasa dan juga info-info trafik dan juga info-info berkaitan dengan GC ataupun cuaca. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang sudi ok respon, sudi ngeramai je ok pendapat dan sebagainya dan jangan pernah berhenti. Terus kiok respon kena join kan on juga live TikTok, boleh ki komen-komen juga. Mungkin my activity hari adik kan, boleh ki kongsikan ujik semua my activity dan juga mungkin hari adik mong cenip no blog ke kadang-kadang memainkan bicip no ama bercuti dan sebagainya lah kan. Tapi mama pun pastikan ki semua sentiasa selamat dan juga sihat lah ya. Baik, sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk hari adik 4/7/2026, Jo Ilanok, mana lagu Jo nyanyian Sinar Band yang melambangkan semua suku kaum masyarakat Mahir, 18 suku kaum ke udara. Aisyah FM, moi no moi.

Ya, Chef M, moi no moi. Tip Type X, boy band ke udara Painan eh, menceriakan hit ke rupa-rupa dah deh. Ha-ha. Jadi, pagi-pagi dah ataupun rupa-rupa dah deh, semestinya among nativity yang KKU untuk hujung minggu deh, tak kira KK Halik ke ataupun bersama Rupringat Angkik ke, keluarga Angkik ke ataupun Lok Mai tersayang. Ha, mungkin boleh kongsikan tu je. Boleh terus ngeromai je chat ke WhatsApp je 013-3151-600. Lagi sekali ni ulang 013-3151-600. Boleh kongsi segala cerita, segala maklumat, segala info berkenaan dengan my activity hari adik. KKW mungkin among setengah mai kecil bercuti. Among setengah mai mungkin hari adik waktu untuk berehat bersantai-santai kepada kelakan. Yalah, dah penat ataupun dah letih daripada Isnin sampai Jumaat kerja. Mungkin hari ada ngeromaji ikut masa untuk meluangkan masa bersama Rupringah hik kepada kan santai-santai rupa-rupa ada memang kadang main berandu lagi. Jadi apa pun kekal sihat dan selamat lah ya untuk semua rakan-rakan pendengar. Jadi pukul 8.30 rupa dengan naik dah yang kena kelalauan sekejap untuk semua yang tazkirah dan telah saji yang akan bersambung semula untuk hik punya segmen aku rupa ada iaitu Gahjo Asyik. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan pendengar juga, pukul 9 rupa dengan Lenoh yang akan berlaluan juga lagi sekali untuk berita kata dialek kata Mia ya. Jadi jangan lupa untuk terus setia bersama Rujik Asyik FM. Jadi mama pun terus layan Asyik FM moi no moi. Jom kita take lagu ju nyanyian hujan ataupun mani. Duh gaannya Asyik FM moi no moi.

Perhatian, perhatian, jangan.

Mengulas lanjut kemenangan Mesir membalik Australia, Kapten Mesir Mohamed Salah Netetu anak-anak menggunakan sepakan penelitian ataupun teknik naked court sepakan penalti dengan mencungkil bola slow tengah gawang pada saat Sejsoj Ogna meningkatkan keyakinan rakan sepasukan ketika penentuan sepakan penalti. Kemenangan merupakan detik paling bermakna untuk skuad yang berjaya mengatasi tekanan dan pentas paling raya bola sepak dunia. Sesuai sekali, badminton terbuka Kanada, pemain dari Persaudaraan Negara Li Jizia melangkah emas separuh akhir selepas menewaskan wakil Taiwan Wang Powi 21-15, 21-13 yang keluar aksi suku akhir Enyi Martapak Amce Trete untuk Kementerian menyaksikan kemenangan pingat gangsa sukan Olimpik Paris 2024 berkenaan melakar penampilan pertama Enyi separuh akhir pada musim doh. Jijia bakal berdepan wakil Jepun Riki Take and keluar perebutan tempat maaksi Seiksoj Narnar. Pemain pernah terebut sekali sebelum doh dengan Jijia muncul pemenang pada pusingan kelayakan terbuka Australia Gecik Hatob. Kian gah temer doh Nong Asyik FM gah na sunting Nong Ain Sabrina on Nong Pusat Berita RTM. Raihkan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, selamat Yahya.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain pain anak higetik gah ju dialect kita main ju rakas tugas ini Haji DJ Mizi. Ha. Jadi awak berterima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Rujik RCFM. Tak kira kau buat telik kiki gai mulsi frekuensi radio boleh kiki ketik juga RCFM mulsi frekuensi radio 89.3 91.1 93.1 95.6 96.7 Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 102.7 dan juga 105.1. Dan juga boleh ketik je mulsi My Free View 706 dan juga aku talian ataupun aku aplikasi RTM klik pagi boleh download secara percuma RTM klik ku Apple App Store dan Google Play Store dan boleh juga kilok masuk secara percuma jugalah ya. Jadi baik ku kesempatan tadi yang akan get info berkenaan dengan lebuh raya menghineng ku laporan yang diperhol ya plus line menghineng lori rusak ku kilometer 6 NKVE kilometer 19.8 arah utara ju kota Damansara nu Bukit Lanjan. Jadi lorong tengah Haji terhalang dan trafik bergerak dengan perlahan laya. Jadi menghineng ku NKVE kilometer 18.1 pula arah selatan ju kota Damansara nu Damansara mengnanak trailer rosak. Jadi lorong belakang ULG terhalang dan juga trafik ji perlahan. Namun juga laporan berkaitan dengan pengaktifan smart lane ku kilometer 367.3 kilometer loyalah kilometer 354.0 arah utara laluan jauh antara Slim River Nusa Sungai. Jadi lorong kecemasan boleh guna kenderaan ringan gunakan smart lane. Kenderaan ringan ya, jangan ambil lori, ambil bas ni guna smart lane ni. Dan juga pengguna jalan raya dinasihatkan supaya pandulah berhati-hati. Jadi pada pendengar sebab mungkin hari ini hari Minggu kan, hari Minggu mungkin meng aktiviti yang ke rancang, meng aktiviti yang ke dah liu ke plan, mungkin hari ini juga meng anu cenim mungkin bercuti, mungkin iyalah cip-cip kan hari ini memandangkan hari cuti, konon-konon saya sekolah pun cuti hari ini. Dan nasihatkan supaya ki semua sentiasa berhati-hati belau tali kicip, tak kira mungkin ki bercuti ji ku tempat riadah ke tempat percutian macam betul petang hari ke kan, bukan mahir risau. Sekarang ni pun musim GC pun bukannya tentu sangat. Kadang-kadang mani, kadang-kadang mendaki mani dah mani lebat sangat lah kan. Jadi mama pun kena sentiasa berhati-hati dan juga berjaga-jaga, tak kira mata dia dikit ui sekarang ada. Jadi jono hilang lagu ju nyanyian Flow 88 tajuk ni nanda huruf tak leh F. Jadi terus layak Chef M Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ceriakanlah hari anda ini dengan kebaikan. Tentunya setiap usaha kita mendatangkan kebaikan. Tetapi jika usaha anda tidak mendatangkan kebaikan, tentunya anda perlukan cara lain, ya, cara alternatif yang lain untuk membantu anda untuk berjaya. Tapi yang penting, setiap usaha mendatangkan kebaikan, ya. Baiklah, tentang pendidikan yang kita sentuh semalam. Bagaimana pula jika anda seorang yang berminat, yang mahukan, yang mencuba untuk mendapatkan pendidikan tetapi tidak mampu, ya? Mungkin anda ada masalah-masalah tertentu, mungkin anda tidak dapat untuk melaksanakannya dan sebagainya. Sebenarnya pendidikan ini bukan sekadar berada di sekolah ataupun berada di tempat-tempat institusi pendidikan semata-mata. Pendidikan ini meluas, ya. Pada zaman sekarang, teknologi ini, kita boleh mendapatkan pendidikan kita di laman sesawang, ya, ataupun di media sosial dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat, bahan-bahan seperti itu kita nilaikan dahulu, ya, kerana ia datang daripada sumber-sumber yang tidak dinilai ataupun ditapis oleh pihak tertentu. Jadi pastikan anda menilai juga, ya, bahan-bahan pendidikan sebegitunya. Untuk pendidikan ini, sebenarnya pihak kerajaan juga telah menyediakan banyak tempat-tempat untuk kita meningkatkan kualiti pendidikan kita, meningkatkan kualiti kehidupan kita juga, ya. Institusi kemahiran, ya, dan juga pusat-pusat latihan, dan juga banyak perkara yang telah disediakan, termasuk tabung-tabung pendidikan dan sebagainya, ya. Jadi perkara-perkara sebegini adalah satu perkara yang boleh anda gunakan, ya. Kita bersyukur kerana negara kita ini mempunyai polisi pendidikan yang baik, ya. Jadi memberikan peluang kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk gunakannya. Kenapa? Kerana kerajaan Malaysia mahu melihat kita ini menjadi seorang rakyat yang produktif, ya. Jadi jadikanlah diri kita ini sebagai seorang produktif dengan mendapatkan pendidikan yang baik, ya. Didiklah diri kita, kemudian kita sembarkanlah elemen-elemen ataupun amalan-amalan pendidikan kepada orang lain juga, ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan dan sebagainya. Mudah-mudahan pendidikan yang baik akan menjadikan kita insan yang lebih baik. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa, semestinya di Asyik FM.

0: asyik. DJ 2 pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik FM. Moin Moin, lain daripada yang lain.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, Chef M, Moi Nu Moi, Satu Kasih Satu Cinta, nyanyian daripada Kazanah feat dengan Leni lah ya. Baik, jadi hari ini 4/7/2026 masih lagi dalam apa, dalam ramai ji demam pelurunya beket kerek ni lejat demam panas. Jadi menhineng hari deh telah pun berlangsung nar perlawanan yang antaranya Australia dan Mesir dan juga Argentina dan juga Cape Verde, dan juga sekarang ni tengah berlangsung QRTM Click. Yaji perlawanan di antara Colombia dan juga Ghana masih lagi terikat 0-0. Sekarang perlawanan masih lagi dalam masuk minit ke-13. Masih lagi Colombia dan Ghana 0-0. Tapi idui deh ataupun hooper net eh. Sampai telas berlangsungnya perlawanan di antara Argentina juga Cape Verde, di mana tuan rumah ataupun bekas juara, juara bertahan terpaksa menunggu hingga ke minit masa tambahan untuk menundukkan Cape Verde 3-2. Sambil lagi sebelum lagi perlawanan pada awal hooper net, perlawanan di antara Australia dan Mesir juga berlanjutan hingga ke sepakan penalti, di mana Mesir ataupun Egypt berjaya naik tundukkan Australia dengan keputusan sepakan penalti 4-2. Jadi mengenai laporan ju portal berita RTM, sepakan Panenka Salah kibantu Mesir tewaskan Australia. Jadi sepakan Panenka Muhammad Salah membantu Mesir mencipta sejarah mara nu pusingan 16 terbaik pilihan dunia buat kali yang pertama ya. Telah tewaskan Australia menerusi penentuan penalti. Salah membuat keputusan saat akhir untuk memberikan keyakinan nu Irakan nu ikawat sepasukan ketika berdepan tekanan gila, ia mengingatkan ikawat supaya menikmati aksi kumpulan tentu ya deh, dan jangan biarkan tekanan menguasai nai. Jadi Hossam Al-Bumaghaj menyempurnakan sepakan penalti terakhir dan memberi Mesir kemenangan pertama peringkat kalah mati Piala Dunia. Berkenaan dengan Piala Dunia, maksudnya sekarang ada masih lagi berlangsungnya Colombia dan Ghana merupakan perlawanan terakhir untuk pusingan yang ke-32, di mana difahamkan Colombia ataupun menyumbat gol yang pertama hasil jaringan daripada Sanchez. Itulah dia, bukan main laju lagi naik main ya. Sampai tu sempat hineng ya. Jadi walaupun okay, boleh kelayan Piala Dunia deh melalui RTM Click dan juga Unify TV, kemudian kini yang secara percuma John Rias menyumbat gol yang pertama untuk Colombia. Jadi bila borak tentang Piala Dunia ataupun bola sepak Piala Dunia lah ya, ataupun World Cup, mestinya Piala Dunia ni mesti yang main tunggu-tunggu adalah Ilagu sendiri. Ilagu je ngeromai je menjadi satu fenomena, menjadi satu sinonim untuk Piala Dunia. Dan ada ilai penyanyi yang sentiasa menjadi fenomena ketika musim Piala Dunia berlangsung, Haji Shakira dan juga Burna Boy dengan lagunya Dai Dai FIFA World Cup 2026. Jadi terus lain lah Chef M, Moi Nu Moi, Dai Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Asyik FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

Ya, Chef M, Moi Numai, Oh Tata, Oh Jaja, daripada Mr. Jam, menghiburkan hei ku huper adih lah ya. Jadi aku kesempatan tadi mengucapkan terima kasih dan juga selamat mendengar HFM Moi Numoi menerusi TikTok live. Sekarang namung lebih kurang 8,000 mata memandang lah ya, dan juga 680,000 like ataupun tap-tap screen. Jadi jangan lupa tap-tap screen, jangan lupa untuk kek-kek repost, kek-kek share TikTok live HFM deh, kerana akan join lagi ramai info-info semasa yang akan dikongsikan untuk semua. Jadi sekarang ni masih lagi dalam info berkaitan dengan sukan, menghina yang mengenusi portal berita RTM, Zijia mara Nusper Akhir terbuka Kanada. Pemain berserangan profesional negara Li Zijia melangkah Nusper Akhir terbuka Kanada telah ditewaskan pemain Taiwan Wang Powei 21-15, 21-13, kata aksi suku akhir Ku Marham Pan M Center Ku Jumaat. Jadi kemenangan dicatat kata masa 34 minit. Jadi adih penampilan separuh akhir pertamanya musim adih, dan juga pemenang pingat gangsa sukan Olimpik Paris 2024 kini berada ku ranking 60 dunia. Jadi menanti ilai ku separuh akhir ialah wakil Jepun Riki Take. Pertemuan kedua telah Jijia menang ku kelayakan Australia. Jilai-jilai berkaitan dengan Li Zijia, ya, sebagai rakyat Malaysia, doakan yang terbaik untuk Li Zijia supaya mampu untuk memegahkan nama Malaysia ke persada dunia. Jilai-jilai. Jadi maupun terus lain HFM Moinuma Jo Elena nak lagu Ju Nyanyan Legendary. Hey, ha, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Syurga Loka. HFM Moinuma.

Ya, Chef Moy Nu Moy, lain daripada yang lain. Bersama Ruin ku Hooper Adih pukul 10.35 minit Hooper bersama Ruin DJ Reza ke udara kata segmen Gaju Asyik. Baik, jadi macam yang janjikan akan kongsikan berkenaan dengan CPR dan AED melalui portal berita RTM. CPR dan AED pastikan hei bersukan dengan yakin ru selamat. PPE penting tetapi CPR ru AED adalah peluang terakhir untuk hei selamatkan nyawa apabila kecemasan berlaku. Latihan CPR ringkas berkualiti dan AED mudah dicapai perlu menjadi piawan ku sekolah, kelab, stadium, ru acara sukan. Tukar budaya masyarakat supaya Mayjeng Oi berani bertindak, bukan hanya merakam tetapi tindakan berilmu dapat menyelamatkan nyawa. Haji Lailai berkenaan dengan CPR. Ini sebenarnya penting sebenarnya untuk lagi-lagi Ingrom Haji dalam dia punya kegiatan dia kan gemar bersukan dan sebagainya. Jadi sebenarnya perkara-perkara ada sepertinya CPR, bantuan kecemasan dan sebagainya lah kan. Kena gigi belajar dan kena benda je penting sebenarnya untuk belajar supaya Ngeromai je dapat membantu sedikit sebanyak sebelum mangsa je hingga ke hospital dan sebagainya, supaya Ngeromai je bolehlah bantu geget mana boleh lah kan. Ha. Ada pun mong tips daripada pakar YG rawatan kecemasan ketika bersukan. Ngerok ilainya gunakan prinsip RICE, R-I-C-E, rehat, ice, balut, tinggikan untuk kecemasan ringan seperti terselio. Jadi hentikan aktiviti setermerta ataupun rehat dan tuam ais selama 15 hingga ke 20 minit menggunakan ais. Dan juga kaki balut dengan penampat, nah, macam contohnya abad lah kan. Dan juga tinggikan anggota melebihi paras jantung untuk mengurangkan bengkak. Bagi kecerahan yang lebih khusus, rawatan boleh disesuaikan dengan jenis kes pendarahan ataupun luka. Tekan kawasan luka je menggunakan kain bersih. Bersihkan luka je rutil dan sapu antiseptik. Kemudian balut ilai je dengan kemas. Kalau macam patah tulang atau patah jak pula yang gerakkan mangsa, jika tulang yang patah kelihatan terkeluar atau mangsa mengalami kesakitan melampau, letakkan tuap splint untuk menyokong kawasan tersebut. Haji Lailai, berkenaan dengan bab-bab luka dan begil. Ha, jadi untuk pengsan dan henti jagung pula, jantung pula, ha, jagung pula, henti jantung, ha, hubungi talian kecemasan dengan segera. Lakukan bantuan pernafasan sepertinya CPR dan gunakan alat defibrilasi luaran automatik AED jika mangsa tak sedarkan diri atau tiada denyutan nadi. Jadi Haji Lailai berserba sedikit berkenaan dengan rawatan kecemasan. Sebenarnya benda dia penting untuk belajar. Bukan mah Ngeromai Haji malang tak berbau. Ha, malang tidak berbau boleh bila boleh jadi perkara-perkara yang tak diingini ya, deh. Jadi sebaiknya hei kena mong berilmu gap berkenaan dengan rawatan kecemasan supaya dapat membantu mangsa untuk paling tidak pun berasa lebih lega lah kan. Jadi walaupun terus lain dari CFM Moy Nu Moy, Joe Hilenot nanak lagu power metal Hubur Adih Aisabat Adat Mana. CFM Moy Nu Moy.

Ya, Chef FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain bersama Ruin, DJ Reza ke udara pukul 10.53. Maksudnya, dia dah menghampiri ke jam yang keempat, pukul 11 Puper. Gana Indah yang kena gelaluan sebentar untuk berita kata Dalek Jakun. Dan telah berita kan, dia telah segah Jo Dalek Jakun yang akan teruskan dia punya segmen yang kedua, ya Haji, segmen Rentak Mendona, di mana segmen ada yang akan pasangkan ataupun akan mainkan lagu-lagu internasional. Ngerok betul je internasional. Lagu-lagu je luar negara, pastinya yang menarik dan juga yang menghiburkan he kuhu peradeh. Jadi orang pun kekalkan kesetiaan anda bersama Rujik Aisyah FM, akan join lagi perkara-perkara lah ya. Yang menarik, gah-gah yang menarik semestinya untuk kek semua. Jadi teruskan kesetiaan kek Ru Aisyah FM. Lah tersedia Jo Ilaino lagu Ju Nyanyian Jo Flizo, Satu Malam di Temasek featuring Sonawan Aisyah FM. Moi Numoi.

perhatian, perhatian. Jangan

Moi. Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Dalek Yakon Ka Dwight Dazi Ismail, sari berita utama. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lamuk diumumkan khusus untuk manfaat hak bawa teksi. Cara tunjukkan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta ikut skim pembadanan bersama Proton. Dalam Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim buat inisiatif itu membolehkan hamba teksi ada kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain dapat kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Dalam cerita lain, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memberitahu cara pembiayaan kenderaan bawah program pemurahan teksi madani nasional masih akan berserta sahab milik kekal dekat pemandu dan 4 lagi terikat dengan sistem payakan lama. Lulusan khas itu membolehkan hamba teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri itu. Cara itu tersambut baik dalam kalangan hamba teksi yang mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru serta memperkukuh imej perkhidmatan teksi negara. Menurut hamba teksi Tan Narsu Rahman, penyelesaian itu dapat meringankan beban duit pemandu. Samping memudahkan pembelian kenderaan baru mengikut pembelian hak lebih mampu milik. Kerana bagi hamba teksi Halim Hamid pula berpendapat, cara itu bukan hanya dapat membantu hamba teksi menggunakan kenderaan yang lebih moden dan tahan lama, malah meningkatkan keyakinan penumpang khususnya dalam kalangan pelancong. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor 16 masuk hari ke-8. Hari ke dengan pengurusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual membuat siri jelajah di beberapa tempat di negeri Johor. Dan jadual dalam Facebook beliau akan mulakan program bersama pengundi di Kulai sebelum datang beberapa program bersama masyarakat India, Cina dan orang muda di Johor Bahru. Pada perian Gelika Pesh bertanding di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai menangkala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai. Sementara itu, Barisan Nasional BN turut menambahkan gerak kerja kempen menjelang hari mengundi. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi Mayat pretasti pentadbiran Kerajaan Johor bawah kepimpinan Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menjadi antara mesej utama kempen BN bagi meraih sokongan pengundi. Menang calon BN bagi Don Tiram Datuk Abdul Halim Sulaiman penting bagi memastikan kesinambungan pentadbiran dan agenda pembangunan negeri dapat diteruskan. Dalam cerita lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi beritahu tabikan kemas di Johor memberi penekanan dekat penguasaan bahasa Inggeris dan penggunaan teknologi baru dalam proses pembelajaran yang diusaha memperkasa pendidikan awal berbudak. Melalui merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Menguayat, penekatan itu dibuat mengikut tabikan kemas bangsa Johor dan 4 premis yang ada bagi menegakkan ekosistem sekolah rintis Johor. Cara pembelajaran mestikan 4 bergantung dekat papan putih sebaliknya menggunakan komputer. Ika nganuk pula serangga ataupun benda halus yang ranting dan percaya makin payah dijumpa di habitat semula jadi. Selegus menyebabkan rasa risau dekat kemungkinan penurunan populasi disebab perubahan habitat dan iklim. Menurut Ketua Jabatan Sains Perenikal Veterinary Universiti Malaysia Kelantan Dr. Goh Sun Hing, walaupun betul bukti saintifik spesies itu diancam kepupusan, pematian penduduk dan pendidik penunjukkan ianya makin payah dijumpa. Antara sebab menjelaskan kelangsungan hidup binatang itu melibatkan perubahan ekosistem, peningkatan suhu serta perubahan spesies tumbuhan. Sekaligus menggunakan keupayaannya menyamar daripada mangsa. Seorang jantan didakwa membuat kegiatan liwat dan cabul dekat 2 pelajar jantan kolej di Shah Alam Tengah dicari. Menurut Kota Perlu Daerah Shah Alam Assistant Commissioner Polis Sarudin Samah, pihaknya menerima laporan kepada 2 orang budak jantan itu melibatkan seorang pekerja warga tempatan dan juga pekerja kolej itu. Suspek ada satu rekod jenayah lamuk kesalahan amang seksual dekat berbudak. Kesetan awal dapat nol suspek mencabul mangsa pertama masa berada di tawanan asrama polis dan meliwat mangsa kedua berada di rumah suspek. Balik ke Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan Argentina mara ke pusingan 16 terbaik lepas memaskan Cape Verde 3-2 ikut masa tambahan awal pagi tadi. Lionel Messi membuka jaringan sebelum Cape Verde bangkit 2 kali menyamakan kedudukan. Tapi Argentina memastikan menang ikut gol sendiri di nilai progres pada minit ke 111. Setelah itu, Mesir mengalahkan Australia 4-2 ikut penentuan sebagai penalti lepas seri 1-1 sampai tamat masa tambahan dan bakal berdepan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Sekian berita dalam Berita Terrestri FM. Berita sunting di Aim Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Chef M, Moi No Moi, Bailando daripada Enrique Iglesias featuring Saint Paul menghiburkan Heiko Hooper Adela, ya. Jadi, rakan-rakan pendengar, bila ibu cerita tentang media sosial lah kan, mesti joy manfaat sebenarnya. Hei, boleh berkongsi ilmu, dengan media sosial lah, boleh berhubung ru peringat, hei, ru marakan, hei, atau kawan, hei, kan. Serta, ramai je kalau MyGBO perniagaan, ada ajilah ia platform untuk naik mempromosikan perniagaan. Namun, tak semua perkara perlu dimuat naik. Mong yang berkongsi lokasi secara langsung, rumah tangga, masalah pribadi ataupun setiap aktiviti harian. Jadi perkongsian seperti ini sebenarnya boleh mengundang pelbagai risiko seperti kehilangan privasi, penyalahgunaan maklumat, penipuan, ru juga mengganggu hubungan rumah kila. Jadi sebelum menekan butang kongsi, tanyakan kepada diri sendiri, no, mai perkongsian ini memberikan manfaat ataupun tidak, ataupun perkongsian ini menjaga maruah diri ke ataupun tak, ataupun maklumat ada selamat tak dikongsikan untuk umum. Jadi gunakanlah media sosial secara bijak, jadikan ia sebagai platform untuk menyebarkan perkara yang ramai je bermanfaat, dan juga bukannya tempat untuk berkongsi segala-galanya tanpa berfikir. Jadi kesimpulannya, bukan semua perkara boleh dikongsi, tetapi berfikir canuk sebelum berkongsi, kerana agromaji jejak digital kekal, rusi setiap perkongsian mempunyai kesannya lah, ya. Jadi mama pun nungkit semua, aku hi sebarang-sebarang kongsi materi berkaitan ruhi sendiri, makin-makin lagi berkaitan dengan privasi sendiri lah, ya. Aku sampai agromaji hinyak lah berlaku perkara yang bukan-bukan, perkara-perkara yang tak diingini berlaku lah, ya. Macam nombor kawan dia katanya, janah kalau pergi bercuti pun lepas balik daripada bercuti baru update. Haji pun betul sebenarnya. Haji antara cara yang betul lah. Akulah yang ramai Haji kongsikan secara langsung. Bukan mah. Kerana dalam dunia ada bukan talih yang menggunakan media sosial. Joy lagi. Kadang-kadang taipan ni pun mai Haji jublo, tiba-tiba berlaku perkara yang tak ingin ni. Kalau boleh ingatlah macam je lah kan. Jadi mama pun kalau laporan berkaitan dengan mungkin penggangguan dari segi media sosial dan sebagainya, boleh kira aduan terus no Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM melalui WhatsApp ke talian 016-220-6262, 016-220-6262. Jadi Paji boleh kira aduan, sebarang aduan berkenaan dengan komunikasi multimedia, media sosial dan sebagainya lah, ha. Jadi telah ada Joy Lanok lagu Jo Runut Bunyi Kung Fu Panda. Kung Fu Fighting ke Udara. Chef M, Moi No Moi.

Piala Dunia. Ha, kerek lejat dengan ramai kan. Ha, ramai panas Piala Dunia. Di mana hari ini telah berlangsungnya ni perlawanan yang antaranya Mesir dan juga Australia dan juga Argentina, Cape Verde. Dan yang terakhir pai nenek habis adalah antara Colombia dan juga Ghana. Menghina secara statistik antara Mesir dan juga Australia menghina pengasuhan lebih kepada Mesir 58% berbanding dengan Australia 42%. Dari segi hantaran ataupun short passes pun lebih daripada Mesir IAG 696 dan juga Australia hanya 518, di mana Mesir mengumpul seijing oi 14 fall berbanding dengan Australia 12 fall. Tapi perlawanan ini ditentukan sampailah ke penentuan sepakan dan penalti, di mana Mesir menang ke atas Australia 4-2. Telah saja pukul 6 hupa net eh. Ha, belanda lagi berlangsung perlawanan di yang cukup-cukup sengit, IAG Argentina juara bertahan bertemu dengan pasukan pertama kali layak ke Piala Dunia IAG Cape Verde, di mana Cape Verde hampir mengejutkan Argentina dengan keputusan 3-2 menghina secara statistiknya pengusahaan lebih ku Argentina IAG 64% berbanding dengan Cape Verde 36%. Hantaran pun lebih daripada Argentina 822 hantaran berbanding dengan Cape Verde 444 hantaran. Jadi menhineng perlawanan ada cukup-cukup sengit dengan gol berbalas gol, dan perlawanan ditentukan selepas masa tambahan dengan keputusan 3-2 memihak kepada Argentina. Jadi finalnya berlangsung juga perlawanan yang terakhir untuk pusingan 32 IAG, perlawanan di antara Colombia dan juga Ghana. Menghina secara statistik pun tidak jauh perbezaan berbanding menghina Colombia dengan penguasaan 62% berbanding dengan Ghana 38%. Dan juga dari segi hantaran kelebihan memihak kepada Colombia 576 hantaran berbanding dengan Ghana 349, dan Ghana mencatat fall lebih daripada 10 berbanding dengan Colombia. Dan Colombia berjaya di hadapan pada minit yang ke-14 hasil jaringan daripada John Arias pada minit yang ke-14. Ha, jadi Haji Lele perlawanan yang terakhir untuk pusingan ke-32 dan telah sadi akan hibergerak ke pusingan yang ke-16.

Jadi Persidangan ke-16 akan bermula pada Hooper Doh. Menhineng pada antaranya, perlawanan di antaranya Kanada bertemu Maghribi pukul 1 Hooper hari Ahad, dan juga disusuli dengan perlawanan di antara Paraguay bertemu dengan Perancis pukul 5 pagi. Haji Lenar perlawanan untuk Persidangan ke-16. Diharapnya okay, semua boleh kineng perlawanan adik ku ATM klik, boleh download secara percuma dan juga log masuk secara percuma, dan boleh kelayan semua perlawanan tak kira siaran langsung, siaran ulangan ataupun siaran tertunda, dan juga mong juga memberit rancangan yang menarik Yaji FIFA World Cup Unseen dan juga FIFA World Cup Highlight. Baik, jadi borak punya borak. In punya tugas dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM. Telah sadih okay, bersama Aru Rakas Tugas In DJ Azizi akan ke udara. Mestinya akan lebih joy lagi perkongsian yang menarik semestinya. Katih HFM moi. Terima kasih juga rakan-rakan yang sudi mendengar, sudi setia bersama Ruin, tak kira frekuensi radio, dan juga terima kasih juga rakan-rakan musi frekuensi ataupun musi live TikTok. Terima kasih yang sudi tap-tap screen, sudi share-share, sudi repost-repost. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkanlah segala urusan. Amin. Jadi walaupun yang punya tugas pun dah berakhir, jadi nongkek semua kekalkan perkara yang positif, elakkan perkara yang negatif, dan berdiri di atas bakat yang sendiri. Jadi In Reza Izani mengundur diri, segala maaf, segala salah dan silap harap dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi. Lagu yang terakhir, Janam-Janam ke udara. Aisyah FM, moi no moi. Bye-bye. Aborhanu. I love you all.

0: Numoy. Asik FM.
1: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mukmin hak kuat lebih baik daripada orang mukmin hak lemah. Namun begitu, kedua-duanya boleh mendapat kebaikan. Berlumba-lumba ah untuk mendapat perkara hak boleh mendatangkan faedah, serta mohonlah pertolongan daripada Allah, dan janganlah merasa diri kita semua ika lemah. Sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya agar sentiasa sehat, kuat dan cergas dari segi jasmani dan rohani. Untuk mendapat manusia hak berjaya, kita mesti kuat mental dan fizikal. Maksudnya, kekuatan kita ika empat dipengaruhi oleh benda hak empat baik. Kalau kekuatan ika mengguna bahan seperti ubatan serta sebagainya, ika empat digalakkan dalam Islam. Selain kekuatan rohani dan mental, Islam menggalakkan kita semua jangan lupa kepada Al-Quran serta Zikirullah. Sesungguhnya gabungan serta usaha antara ikhtiar manusia dengan izin Allah, kekuatan Allah pasti dapat melahirkan seseorang mukmin hak kuat lagi hebat di dunia dan di akhirat. Hak lemah ma, hak baik datangnya dari Allah. Ingat-ingatkan, hidup hanya sekali, akhirat tempat kekalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag Penyiaran Jaki.

Yalah ya, oi. Orang kita, oi. Orang kita, mo. Apa khabar aja semua? Ya, masih rancak lagi, ya. Ada kawan kita, ya. Ada yang bengkak mata? Ada yang tidurnya, ya. Tak lena. Tengok bola. Musim bola, kan? Tak bisa lah, ya. Apapun yang berjaya itu, tenang saya ucapkan, ya. Negara yang berjaya dan kita yang menyokongnya lah, mana menyokong, ya, macam mana yang menyokong bola sudah pun kecindang, ya, Jepun dah pun balik, ya, pun tanya kepada pasukan Jepun lagi. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai tiga bersama dengan DJ Reza. Pak Anu kita, ya. Okey, teruskan dengan tugas untuk edisi hari kah bersama dengan Zizi. Ia berjalan pada hari, ya, 12 hari kah, hari Sabtu sampai ke jam 4 petang kelak. Okey, ya, dalam segmen kita antara itu berjaga hujung minggu, berjaga kan, ya. Taklah kita berjaga tengah hari, ya. Sama-sama makan nasi, buah-buah berjaga, ya. Pukul 1 kita ada berita, ya, dalam jalan ya, semai. Tak 10 kita kembali semula dalam segmen berjaga kita sampailah ke jam, ya, 12 petang. Dan 12 petang jam 3 kelak, ya. Kazana Hesni bersama dengan orang pendengar kita. Dan juga tiga petang, ya, berita hanya dalam dialek temuan. Apa khabar hingun tadi? Dan juga 13, ya, sampai ke jam 4 lah, ya, menemukan semua, ya, macam biasa lah, ya, setiap ujung minggu, ya, dalam segmen-segmen kita yang menarik, ya, menemukan aja semua. Yang penting, ya, semoga semua terhibur hendaknya dengan lagu yang memutarkan sepanjang amal tugas Ika, okey. Baik, buat kawan kita yang mencari frekuensi Asia FM, cari mahu cari melalui 89.3 Dulu Temling Jerantut Pahang 91.1 yang berada di Lembah Kelang, Berkelompok, Kelangau, boleh cari melalui 91.1, ya. 31 di Lengkung Perak, 56 Melaka, Johor Utara. Kawan kita di Melaka, orang Melaka kita, apa khabar? Saya katakan cakap orang Melaka, apa khabar? Mana ada cakap kita, ya. Johor Utara, bukan kita Johor Utara. Gerik Perak, S967 99, Damak Pahang 1025, Depang Barat, Gunung Ulu, Kali Bido, Sungai Kampung Gajah, Kampang 1027, Gunung Kledang, Pusat Pemancarnya, dan juga 1051, Gunung Rincang, Tapal Langkap, juga Sungai My TV, ya, 706 sama dengan kita, okay. Yang juga boleh maktun arkan klik, ya, secara percuma, tak payah bayar, tak payah bayar, ya, percuma aja. Nung bola senang, ya, kalau tem klik, ya, pilih aja dalam tu, ya. Tekan tunggu, jadi internet memang ada lah, ya. Akhirnya juga melalui live TikTok lah kawan kita sambil bertugas, sambil memang belum nonton diri yang sedang bertugas menemankan SMO, ya. Kalau ada sebarang perkongsian SMO nak kongsi-kongsikan, boleh saja, ya. Kamu tiada cerita pun program tempat SMO. Dan juga kalau SMO, ya, nak borak-borak dengan Zizi, boleh saja 03-228-23567, ya. Jago hujung minggu, biasalah berjago, kan. Kalau lihat kata-kata mau kata, eh, wah, kasar wah berjago. Apalah kalau enggak berjago, kita bersuah, ya. Pun boleh juga, ya. Okey, baik, bagi kawan kita, pembukaan untuk kita, ya. Di sebelah tengah hari kah yang panas-panas, ya. Ditemani dengan angin-angin cuwi, mungkin tempatkan dah hujan, ada yang ribut, ya. Cuaca kita pasti yang panas-panas, ya, teman-teman. Secret band kita dengarkan. Sebab kita nak dengarkan lagu-lagu yang memuja, ya. Gadis pujaan, ya, bersama kita. Moidong.

Ya, itu dia bersama dengan Rizwan. Ya, dia cover lagu Sting. Ya, Sting itu dalam diam dia. Aku yang mencintaimu. Wah, diam-diam cukuplah ya. Biarkan rahsia katanya. Ada satu kata, ialah lagu yang selingan tadi kata ya, bahagia ya, bahagia itu sederhana. Okay, tahun kita kalau semua ada masalah ya, sepanjang minggu, sebulan, setahun ika ya, atau dah lama ya, kalau boleh ya, kita jangan fikirkan. Ya. Hari ika ya, kita bagi utak kita ni dalam kegembiraan ya. Jangan fikir sebarang masalah kan. Kalau boleh ya. Hari kita nak fikirkan benda-benda yang mengembirakan hati kita. Boleh pak kawan kita ya. Hari kita gembira saja ya. Tak gembira pun gembira juga aja. Paksa ni. 12.27 minit tengah hari, maka kawan-kawan kita mungkin tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Dan mungkin juga perjalanan mereka. Perjalanan ini mungkin kawan kita ya. Masa mungkin pergi jalan ya. Nah, yang mungkin pergi apa ni, ke kebun. Mungkin ada yang pergi mengail. Ada yang mungkin ya pergi jalan luar negara. Mungkin. Atau adakah kawan-kawan kita hari kaya pergi beli motor, pergi beli kereta? Dalam mau simpan duit ya, cukup duitnya. Ataupun hari ika ada kawan kita yang menjadi raja sehari, pengantin baru, selamat pengantin baru ya. Mungkin ada yang pergi merisik, moga risikan diterima ya. Moga yang hari ini adalah hari yang mengembirakan buat kawan. Tak gembira katanya, paksa. Siapa kata ya, asyik dengan radio asyik kata dia paksa suruh gembira hari ni. Okey, jom buat kawan kita dengarkan lagu Astro ya. Dengan lagu yang ternata sama Ru Jenajah dalam Deluxe Mai kan. Main nama Asyik FM.

Ya, itu dia. Ya, ada Adira Suami dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Ada orang mungkin sayang orang yang sama ya, walaupun dia ada orang yang baru, tapi yang lama tetap ada di hati. Katanya Ewa katanya, jangan ya, sebut kat macam tu di berdepan ya, nanti dia kecewa ya. Tak ada orang yang baru katanya, saya ada lagi pengantimu. Okey ya, jadi kita dah dengar ya, ya macam-macam lagu dah kita dengarkan ya, semoga semua tibalah lah ya. Dan juga mana kongsikan bersama dengan semua lah kedudukan ya, ya untuk Piala ya Dunia FIFA 2026 ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, seterusnya bagi pusingan ke-16 ya, kita perhatikan ya, iaitu esok ya 1 pagi ya, iaitu Kanada bakal melawan ya Maghribi. Dan juga pada esok ya 5 pagi ya Paraguay ya bakal melawan Perancis ya. Itu esok lah ya. Dan seterusnya nanti ya pada hari Selasa ya, kita perhatikan 7/7 nanti ya, mereka ya bakal melawan Belgium. Dan juga pada 7/7 juga ya, pada jamnya 7 ya, yang 7 pagi 8 pagi ya, itu mereka melawan Belgium ya pada hari Selasa jam 8 pagi. Dan juga hari Selasa 7/7 ya 3 pagi Portugal ya bakal melawan Spanyol ya. Kalau kita perhatikan sebelum mereka ya, yaitu ya Portugal berjaya mengalahkan Kroatia dengan kedudukan 2-1 ya. Dan juga hari itu kita perhatikan ya Jepun yang kecundang dengan Brazil, jika ya menunjukkan ya Brazil terus mara ke pusingan seterusnya ya, Brazil bakal ya merentap ya Norway nanti ya pada 6/7 pada Senin pada jam 4 pagi. Dan juga pada hari Senin juga ya, kita perhatikan Mexico ya bakal melawan England. Itu dia. Dan juga pada Rabu kita perhatikan ya 8/7 ya pada 4 pagi Switzerland bakal ya berentap dengan Colombia. Dan juga pada Rabu 8/7 ya jam ya, ini 12 malam biasanya ni ya, Argentina ya bakal menentang Mesir ya. Okey, itu di antaranya ya untuk pusingan ke ya 16 ya. Okey, dan seterusnya nanti berakhir demo ni ya, seterusnya ke suku akhir kawan kita. Okey. Baik. Kita teruskan lagi sahabat kita. Ini dia Jack bersama kita, lagu asal daripada Ayu dengan tajuk lagunya Melepaskan Ong ya. Aku terpaksa melepaskan Ong. Ya. Ong terlalu baik kabarnya. Ada pula ayat begitu ya. Aku bukan dengan ke Ong, tapi Ong baik sangat. Ayat nak orang jahat ke jangan. Mai nombor asyik asyik.

Hai, kita dah bersama dengan Tia Bruno Mars dengan lagu yang Risk It All bersama dengan orang pendengar kita yang telah dengar. Terima kasih kepada kawan kita yang santai menemankan Zizi. Jangan lupa tetap-tetap, guys. Hari Sabtu ni mana kawan kita Sabtu, guys, semua tidur ke? Jalan-jalan mungkin, ya. Okey, baik, pada jam 1 tengah hari, ya, berita ya, dalam Dialect Smile, ya, akan bersama dengan kita. Dia pun sampai dia penyampai, ya, ya. Jika saya mau bertonton juga ya secara live ya berita ya, dalam setiap dialek ya. Okey. Kakak Melandran tersebut ni laku pula lalu pula FAA. Oh, tak mantap, mantap, mantap, mantap. Sambil makan dren terlalu laju ya. Learn to fly tu dah ya. Okey, baik kawan kita. Terus ya layan Asyik FM menemui lain daripada hak lain buat kawan-kawan pendengar kita. Ini dia bersama dengan ya Ali KS dengan lagunya Jelot ya, dialek Temia dan juga

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Enggak semai Adebi Perloi, Ariza Izzini Rajemi. Enggak seterusnya. Lebih 429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 lalu 2026 bagi naik pekukuh kebajikan anggota untuk meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa ke Johor. Menteri Datuk Seri Naik Saifuddin Nazrushin Ismail Kisure, peruntukan AJB disalurkan nupulis dari Malaysia, Jabatan Imigresi Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia. Jumlah AJB merangkumi projek dia telah siap sedang katif pelaksanaan projek katif perancangan bagi usaha menjaga kebajikan anggota demi menjamin keselamatan rakyat. Pengeluar kereta nasional Proton menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam katif program pembaharuan teksi Maladi Nasional. Proton kemaklumkan inisiatif IG bukan sekadar kiganti kenderaan liu, sebalik meningkatkan mutu perkhidmatan mempemandu penumpang rupa lancong. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Datuk Insinyur Abdul Rashid Musa turut ditambah, pemilihan Proton S70 mencerminkan keyakinan menunggu upayaan kejuruteraan pembuatan berkualiti produk keluaran Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan ijeng OI RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan liu khusus untuk manfaat pemandu teksi dan memiliki kenderaan Proton S70 ke harga lebih kompetitif. Perahlian nu tanaman kelapa sawit nu lemon Kofelda Teo Hitam membuktikan potensi toy kata menjana pulangan agro-komersial. Inisiatif diterajui Koperasi Usaha Anak Felda Berhad KUAF itu turut menyokong agenda keterjaminan makanan negara melalui pengurangan kebergantungan terhadap import buah sitrus. Pengerusi KUAF Alizan Amin maklumkan projek dia bermula KU2020 Haji bertujuan mempelbagaikan sumber pendapatan susulan kesan ekonomi pandemik COVID-19. Ku Kelantan Nar Beranak Biterhan telah dipercaya cuba meludup 28 botol minyak masak dan 24 paket gula kasar dari Thailand. Narna suspek didakwa barangan kawalan Haji untuk dihantar dan saudara mereka ke negara Haji. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, suspek Biterhan kata Ops Taring Wawasan Kelantan ke Pangkalan Haram Kuala Jambu tumpat petangi duit. Turut dirampas 28 botol minyak masak, 24 gula kasar, runan naik kenderaan dengan nilai keseluruhan dianggar lebih RM10,000. Kuperlis Ijung Oi 400 unit cecair rokok elektronik atau vape, ru 70 peranti vape bernilai RM5,000 bisita kati serbuan nanak premis ku Jalan Padang Bohor, Kanga Muat Idui. Yang dipertua Majlis Pemeran Kanga, Afendi Rajini Khan, Kisure, serbuan bersama Rupiah MIG dijalankan berdasarkan maklumat risikan ru aduan awam. Pengusaha premis berkenaan pernah dikenakan kompan beberapa kali selain notis menghentikan perniagaan Biperhol pada Ogos tahun canu, namun aktiviti perjalanan masih diteruskan. Ku Pahang Nuwam Kral dah telah motosikal lebih tunggang dipercaya terbabas ku kata gaung berhampiran jejambat ASPA Cottage Kuantan. Mangsa juga kampung cerating pisahkan dah ke lokasi kejadian. Menurut Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa, mangsa berjumpa tak sedarkan hik ku dasar gaung pencederaan kukui rutek. Operasi penyelamat dijalankan menggunakan teknik tali tinggi sebelum mayat mangsa BPN Hood diserahkan nupolis untuk tindakan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026, Colombia menjadi pasukan terakhir mengesahkan tempat nupusingan 16 terbaik telas dan tewaskan Ghana 1-0 kati aksi penentuan. Gol tunggal perlawanan hadir seawal minit ke-14 menerusi John Arias dan memanfaatkan peluang ku kati kotak penalti untuk dipastikan kemenangan Colombia.
Kerana cuba naik bangkit mencari gol penyamaan, namun benteng pertahanan Colombia kekal ampuh lalui wisel penamat. Kemenangan Haji mengesahkan Colombia sebagai wakil terakhir, berpusingan kalah mati dan dijadualkan naik berdepan New Zealand ku Rabu depan bagi perebutan tempat nusuk akhir. Sementara Haji, ribuan penyokong Argentina berpesta ke zon tontonan awam ku Buenos Aires telah skuad Haji mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cape Verde kata aksi Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan Haji mengesahkan tempat Argentina nombor 16 terbaik sekaligus meneraskan misi Nine mempertahankan kejuaraan dunia. Penyokong Salvador Leiva Kisure, kemenangan Haji sukar digambarkan perlu terasa seinggai mimpi. Manakala Agustin Lorenzo menyifatkan Argentina perlu naik melalui detik sukar sebelum mencipta kemenangan macam biasa. Sekian Gasamai Joyce FM, berita bisunting ya Ain Sabrina On, Jumpa Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Yash FM Bonda Boy. 1:11 Mana tengah hari? Selamat tengah hari. Pada rundungan kita masih lagi bertemankan dengan Azizi, menemankan semua ya, sampailah ke jam ya 4 petang nanti. Lama ya, lama lagi ya. Kalau 4 jam tu mungkin bagaimana ya? Mungkin sampai temeluh. Mungkin sampai Melaka. 4 jam lagi. Perak. Ya, dekat aja. Padan. Johor. Baik, terima kasih kepada kami terus. Saya Nasir FM, boleh main lain daripada yang lain. Dengan lagu hiburan, menemankan Esmo untuk sebelah tengah hari kak ya. Dan Esmo ada pensian ya. Agaknya melalui ya, WhatsApp Nasir FM boleh ya. 0133151506 ya, 00 ya. Dan nombor talian Nasir FM 0322823506. Okay. Nasir FM ni ada dua je ya. Satu nombor talian telefon dia ya. Nombor telefon tu memang 0322823567 lah nombor Nasir FM ya. Kalau selain daripada itu ya, partner wujud ya nombor Nasir FM dan juga nombor WhatsApp Nasir 0133151600. Okey. Kalau ada orang yang PM memo katakan dia dari Nasir ya. Pak betul ada dua ya, ya. Nombor Nasir FM ya. Kita kalau ada orang yang salah guna, ya. Nyamar, tak tahu lah saya saja kot nak menyamar ya. Okey, saya sambil santai tengah hari, maka kawan kita teruskan dengan kedai ASB bila sengah tiba katanya. Moidam.

Kata Raja Sin juga Antara Mitra dengan lagunya Gerwa ya. Di dalam lagu tu kata ya, randeh tu mohe gerwa ya, ataupun maksudnya dia kata warnailah aku dengan warna cintamu amboi. Hai Pak Abis cinta ya, yang tu kawan kita tu Pak Abis sekolah ya, nak lelaki nak berbini ya. Habis sekolah terus kahwin ya. Nampak sabar sangat ya, sebab kerana cinta ya. Kadang-kadang tengok yang belum cinta ni pun ya, mata pun betul salah juga demo ni ya. Awal-awal sebab kerana cinta tu lah tengok, dia pun nak cinta juga. Yang sekolah adik-adik kita ya, tanya ada boyfriend dah ke? Ada. Baru form 5. Baru form 5 ya. Baru form 3, form 1. Demo dah ada-dah rupanya. Jangan dek ya, mimpi cinta itu memanglah bunyi indah ya. Sebaliknya ya, jangan jawab cakap besar ya. Janganlah mimpikan bulan dan bintang ya, kerana cinta itu ya. Takut nanti bak kata orang ya, dia tersadung di tengah jalan ya. Kita ceritanya, kawan kita ada yang tersadung ya. Yang tak tersadung tu molek lah ya. Mungkin akar kayunya partner ya, jalan molek ya. Kalau ada pula yang kita bernasib yang kurang baik ya. Okey. Ambillah masa yang betul ya. Ya kalau sempat ada adik kita tu ya, lepas habis belajar kerja dulu ya. Balas jasa orang tua kita dulu ya. At least kita ada lah ya. Orang tua tak minta tapi ya, pengorbanan dia itu ya. Kurangnya nampaklah satu kejayaan untuk dia. Okey. Bapaknya makan ke ya. Cepat sangat ya diri kita ya. Ini baru habis PM ya. Tak lama tu. Ada macam mana? Dah kahwin dah. Tak salah nak kahwin. Undang-undang benarkan. Dah habis PM kan. Tapi kalau ya, segi kehidupan ya, belum lagi lah ya. Kerjaan ya, jawab yang besar ya. Nak cari kerja lagi ya. Okey, dia nampak boleh gulai cinta tu. Kalau boleh gulai cinta, macam kawan kita gulai-gulai ke? Gulai cinta ya, amboi. Dia buat macam kari pula ya. Okey, Minami bersama dengan kita ya. Ashiteru. Ada bahasa Jepun ni, jom. Selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari. Apa khabar Mas Jilin, mana khabar Jilin? Terima kasih singgah-singgah. Live, you know.

Itu dia bersama dengan kita ya, sambal salsa ya. Anuza apa siram ya dengan JC Gift. Gitulah. Oh gambar saya. Oh ada kat sini pun sama ya. Kat sini pun sama ya. Oh iya ke. Janah awak tu janak kena carilah tu. Saya tak boleh promo saya punya TV. Di live Asyik FM tak boleh ya. Isi promo pula saya punya TikTok persendirian tak boleh ya. Saya hanya kalau di sini hanya TikTok Asyik FM menyedarkan kita boleh follow ya. Kalau yang peribadi saya tak boleh untuk promote ya. Okey. Sebabnya saya dalam tugas ya. Okey. Kalau saya di luar tugas mungkin saya boleh promote saya punya TikTok sendiri ya. Ini nampak muda kot. Oh mungkinlah macam tu. Ada ingat kali 16 tu ya. Hai adik-adik kata dia ya. Tak apa, awak cakap saya muda, saya tak marah. Saya tak marah kerana nampak muda. Kalau awak cakap saya umur dalam mungkin dah apa ni ya, 50 ke atas tu, saya agak kecewa sikit lah. Awet muda, itulah awet muda. Mungkin saya kena banyakkan, kena jugalah ya. Saya nak banyak minum tongkat Ali nanti. Apa ni, saya suka rebus tongkat Ali saya ni ya. Saya ada beli juga tongkat Ali, jadi saya minum tongkat Ali ya. Tapi saya tengok Ali putih tu kan, saya ada juga minum lah. Saya tak tahulah betul ke tak saya minum tu, tapi saya minum tak banyak lah, sikit-sikit ya. Kalau saya campur, tak tahulah betul ke tidak ya. Dalam ni memanglah satu lagi, sebab dalam TikTok ni memang macam tu ya, rakan-rakan kita, sebab apa dia boleh apa bagi muka kita nampak muda ya, hakikatnya tak pun ya. Kalau jumpa saya dia banyak apa ni kalau permukaan bulan nak kata. Pernah tengok permukaan bulan tak? Cuba tengok. Okey, ya ke nak tongkat Ali saya bagi free je kat sini? Jangan, saya ni tak boleh bagi free kat saya. Kata saya tak boleh bagi free, okey. Okey, baik rakan dengar kita teruslah kasih FM Monomoy. Tiba-tiba naknya jam 1.45 tengah hari. Seterusnya Amri, Aunyap Juju.

itu dia bersama dengan Mia Aulia ya, dengan lagunya Goyang Sayang katanya. Wah, semoga tibur naknya buat kawan kita ya. Okey, Goyang Sayang tak apa ya. Jangan sayang-sayang lepas tu kena terajang ya. Itu jangan ya. Main-main ni mau ya. Mula masa cinta kata sayang ya. Dah tak cinta ya terajang kawan ya. Kalau ada siapa yang berani terajang tak merajang-merajang tu ya. Saya mau buat laporan kepada pihak berkuasa ya. Jangan biarkan ya kalau kita sekali disakiti. Cui, macam lagu pula disakiti ya. Tapi itulah ya, kekerasan apa? Kekerasan rumah keluarga ke gitulah ya. Rumah ya. Keluargalah macam tu. Dia betul pakai salah, dia bertindak ke, dia jantan ke yang salah ya. Kalau bertindak pun dia pukul laki dia pun sama juga ya. Nama tindakan kalau laki pukul bini ya, tak repot ya. Jadi jangan biarkan ya. Kesalahan dibiarkan nanti menjadi-nyadi ya, ada pukul orang lain pula nanti ya. Okey, sebab kerana sahabat kita daripada Terah Johor tadi ya. Kita nak kongsikan anu hal ya, iaitu antaranya ya, untuk mengundi kan, tak kau tinggal kan. PRN Johor ya, pilihan raya ya, apa negeri ya, dengan negeri Johor ya. Okey, jadi ada yang tahu, ada yang terlepas ya. Kalau kita mungkin tengah rancak masihkah di Johor, mungkin dengan ya bermacam-macam apa ni, mungkin bannernya, kempen ya, apalagi ya, mungkin dengan ya ceramah, nak kata ceramah ke gitu ya, macam tu kurang tahu ceramah ya. Mungkin apa ni, parti-parti mana pun sedang rancak ya. Tetapi buat kakaun kita yang di Johor ya, yang pasti jalankan amanah kita balik, jangan tak balik ya. Anak muda kita 18 tahun sekarang boleh mengundi kan, undi ya, pilih yang molek-molek ya, yang dapat bantu kita ya. Ialah sebab kita pilih betul mbak ya, kita memilih dia untuk dia membawa suara kita ya. Jadi pilih yang elok, yang pasti ya, pilihlah ya. Orang kata yang pasti satu dianya, kita negara kita ni ya, kita hidup dalam orang kata ya, berbagai kepercayaan, berbagai ya apa ni, suku bangsa yang ada ya. Jadi kalau seeloknya ya, dengan cara itu kita hilangkanlah ya. Kalau kita tengok, kalau mungkinlah ya, orang kata membawa unsur-unsur menyentuh 3R ya, bangsa, mungkin ya menyentuh hal agama ya, apa menghinak mungkin ya, apa raja-raja ke ya, baguslah ya. Okey, taulah mungkin pendapat kawan kita berjauh nanti ya, tapi ilakanlah ya, memilih orang-orang yang pertama suka memainkan ya, isu perkauman ya. Kita hidup gah gembira ya, dalam negara kita ya, buat isu kaum ya, isu itu isu inilah ya, membangkitkan benda-benda yang boleh menyakitkan hati ya. Tapi ya, terpulang kepada ESMO ya, segala-galanya orang kata undi di tangan ESMO. ESMO yang boleh ya, orang kata ialah ya, membentuk kerajaan ataupun membubarkan kerajaan ya. Siapa yang bakal menjadi peneraju di Johor ya, ataupun kerajaan Johor ya, ESMO lah rakyat Johor yang menentukan ya. Tapi macam mana rakyat ESMO untuk hari itu ya, hari penemuan calon di Johor adalah pada 27 Jun 2026 pada hari Sabtu hari itu ya, dan juga 7 Julai nanti hari mengundi awal ya. Okey, mengundi awal nanti pada 7 Julai ya, itu hari Selasa ya. Dan juga hari pengundian dibuat pada hari Sabtu ya, 11 Julai ya. Rekod apa yang ada di sini lah perkongsian ni ya. Jadi pada 11 Julai itu baguslah ya, maknanya hari bercuti kan, betul kan? Hari Sabtu kawan-kawan kita boleh balik ya. Itu untuk di Johor ya. Dan seterusnya ya, untuk nanti kita perhatikan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kan, ya, yang ada pelbagai sejarah dengan kena berkait dengan masyarakat orang kita ya. Apa sebut uang awak kabarnya. Itulah ya, uang awak kabarnya gitu. Jadinya orang kita di Negeri Sembilan ya, cukup berkait rapat ya dengan orang kata sejarahnya. Di Negeri Sembilan ika ya, jangan lupa untuk jalankan tugas singun semua teh ya, sampai-sampai kita di Negeri Sembilan nanti ya. Hari penemuan calon pada 18 ya, Julai nanti, iaitu pada hari Sabtu, dan juga iaitu hari mengundi awal pada 28 Julai ya, hari Selasa, dan juga 1 Ogos ya, hari mengundi, iaitu jatuh pada hari Sabtu nanti ya. Okey, buat kawan kita
di dua negeri ya, Johor dan juga Negeri Sembilan. Selamat mengundi, selamat menjalankan tanggungjawab kita memilih pemimpin yang boleh membawa suara kita, yang membantu kita yang pasti. Okay, I'm Sharon Zuzurah.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation.

0: Ya, ini dia ya. Saman kita Anderson Ngalai ya. Biar berkikis bulu betis pun sanggup berkorban apa saja ya. Celaga
1: berkorban apa saja.
0: Kira-kira kawan-kawan kita masih lagi bertemankan dengan Zizi. Halo, trak-trak tak tung-tung kawan-kawan kita ya. Apa? Zizi apa tadi? Zizi terang-terang tung ya. Zizi terang-terang tung ya. Okey, baik ya. Seterusnya pada jam ya 2:30 petang sampai jam 3 ya. Lagu Kazana Seni Asyik akan menemankan semua selama 30 minit ya. Jadi segmen berjaga hujung minggu Bayar Risika dengan dua buah lagu. Yang pertama daripada Melan di Rayau dengan lagunya Mohla Dulu. Dan lagu dua sama Yazan pula, Insan Sama Dulu.

Ya, Khazanah Seni Asyik FM, buat nama lain daripada hak lain. Dia kembali semula bersama dengan Azizi. Ya, dalam segmen kita kata Khazanah Seni ni adalah lagu daripada kelangan masyarakat kita. Lagu Sewang, ya, lagu lamuk lah boleh katakan, ya, lagu adat, lagu budaya kita lah. Kisahlah, macam mana pun, ya, memang ini satu segmen yang ya, untuk kawan kita yang selalu menanti segmen ini. Bila kita turun padang, ya, kami tanya, eh, DJ, bila nak dengar lagu ni, nak dengar lagu Sewang ni, nak dengar lagu tradisional ni, ya, okay. Jadi ikah masanya, okay. 2:30 petang sampai jam 3. Dan juga Khazanah Seni ikah ditambah juga waktunya ke sebelah, ya, malam, ya, 7:30 malam sampai jam 8, ya, dalam segmen Khazanah Seni Ekstra, ya, supaya kawan kita yang menanti itu semoga terhiburlah naknya yang selalu menanti. Okey, jadi Khazanah Seni, ya, kita untuk sebelah petang, ya, lagu pertama, jom kita dengarkan dulu, ya, bersama dengan Indapura dengan lagunya yang bertajuk Ketipang, ya, Ketipang Payung. Jom dengarkan. Eh, wah, mama kita, mama kita, moh, cepatlah kita bangat, jangan lama-lama. Masuk, dadah.

Ya, itu dah. Ya, lagu tercelur. Ya, dan mulai temuannya meja anak jus. Ya, itu dah. Semoga terhibur hendaknya. Okey. Dua lagu ya, tradisional. Dan seterusnya, ya, kita balik ke lagu tradisional. Lagu khazanah seni kita ni. Kasim Ahmad, ya. Dengan lagunya, ya. Ini dalam dialek Lanoh, ya. Daripada kampung Air Bah, Gerik, Perak.

Ya, itu dia ya, daripada kampung Sungai Tiang, Gerik, Perak ya. Semakan daripada Pengulur Ranting ya. Ya, anak lelaki limau ya. Ada pun partner dah arwah ni ya. Tapi itulah ya, dalam delik Jahai ya, kawan-kawan kita yang berada di kampung Sungai Tiang, Gerik, Perak ya. Bukan kawan kita yang pergi ke Nuhun ya, ada Sungai Tiang, tak mungkin teringin nak jumpa kawan kita dalam delik Jahai. Bolehlah ya, limau yang mungkin ada ya, nak jalan-jalan, jadi satu pilihan. Kampung Sungai Tiang Lawa ya, dia dekat dengan Tasik Temengor kan. Lawa Nuhun demo dulu ya. Dan so, kalau kawan kita mungkin nak tengah dengar Asyik FM, kawan kita dan Belik Jahai, semoga rakan-rakan kita di Nuhun terhibur hendaknya. Baiklah ya, segmen Kazanah Seni Asyik ya, tinggal lagi dua lagu yang akan putarkan. Dan seterusnya ya, kita akan ada teruslah ke berita ya, pada jam 3 petang. Dan lepas itu kelak segmen Silang Budaya ya. Tapi pada minggu ika kita partner tetamu ya. Mungkin pada minggu seterusnya nanti kan akan ada tetamu lah ya. Dan juga Kazanah Seni Asyik ya, juga segmen ika juga akan diteruskan nanti ya, pada jam 7:30 malam kelak, dalam segmen Kazanah ya, Seni Ekstra buat kakak kita. Jadi jangan risau buat yang terlepas, ada lagi ya. Tapi untuk segmen seterusnya kelak, itu kelak bersama rakan penyampai yang lain lah ya. Dan tugas mereka kelak akan bayar pada jam 4 petang kan nanti ya. Masa-masa panjang lagi lah ya. Jadi untuk kakak kita tengah rehat, tengah bersantai hari Sabtu Iga dengan aktiviti dan program ya, mungkin di tempat semua. Semoga tiba naknya buka kawan kita tengah layan Asyik FM menemukan Azizi. Terima kasih yang tiap-tiap buka kawan kita melalui live TikTok 18.7 ya. Okey, sekarang Ika ya. Okey, jangan ke mana-mana, terus layan Asyik FM menemui semestinya yang lain daripada hal lain. Ini dia seman daripada Pituk Hai ya, dalam dialek Semelai bertajuk Bejendrai. Dan terus kelak bersama dalam dialek Mahmiri bersama dengan kita. Moi no moi Asyik FM.

Salam sejahtera, berita dalam dialek temuan ini disampaikan oleh Azizi Ismail. Pengundi orang asli di Johor dilihat semakin matang dalam menentukan pilihan menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Masyarakat orang asli kini lebih cenderung menilai rekod kepercayaan dan komitmen calon berbanding faktor tradisi atau pengaruh pemimpin setempat. Pembantu Jakuah Ketua Tinggi Muhammad Aziman Rahman berkata calon yang kerap turun padang dan mampu menyelesaikan isu seperti pewartaan tanah adat lebih diyakini mendapat sokongan. Sementara itu, Tok Batin Masyarakat Duano Osman Abu Bakar berharap kerajaan terus memberi perhatian kepada pemeliharaan bahasa dan budaya orang asli di samping membantu menangani cabaran ekonomi nelayan kecil. PRN Johor kali ini turut menyaksikan jati awang calon tunggal orang asli mewakili Parti Orang Asli Malaysia bertanding di kerusi Don Endau. Hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai ini, manakala 7 Julai sebagai hari pengundian awal. Sementara itu, Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada PRN kali ini. Dalam perkembangan lain, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasional Ismail memaklumkan lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Peruntukan itu disalur kepada Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelaburan bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Dalam pada itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menekankan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ terus menunjukkan perkembangan positif dengan pelaburan dan projek yang sedang dilaksanakan. Beliau menegaskan pelaksanaan JSSEZ tidak pernah tertangguh sekaligus menolak dakwaan berhubung status projek berkenaan. Persediaan pengoperasian sistem transit rapid Johor Singapura tahun hadapan dijangka meningkatkan lagi dari tarikan JSSEZ serta merajakan ekonomi Johor dan negara. Di Kelantan, seorang pemandu kereta tambang haram ditahan bersama tiga warga Indonesia dalam pemeriksaan di sekatan Jalan Raya Cabang 4 Salam Pasir Mas semalam. Menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, siasatan mendapati lelaki tempatan itu mengenakan caj RM100 bagi setiap penumpang untuk membawa mereka dari stesen bas Kota Baru ke Rantau Panjang. Turut dirampas sebuah kenderaan dengan tiga telefon bimbit dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM15,000, RM500. Di Terengganu, seorang wanita yang dilaporkan terjun dari jambatan Sungai Paka di Jalan Jabo Paka, bampiran Bandar Al-Mutafi Bila Shah Dungun semalam ditemukan lemas pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Subtenden Ning Abdul Halim Ning Mat, mayat itu ditemukan tersangkut pada ranting kayu kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian dan kemudian dibawa ke Hospital Dungun untuk bedah siasat. Terdahulu, mangsa yang dipercayai mengalami masalah mental dilaporkan terjun dari jambatan berkenaan sebelum operasi mencari dan menyelamat digerakkan sejurus menerima laporan. Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi menyaksikan Colombia, Mesir dan juara bertahan Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik. Colombia menewaskan Ghana 1-0 hasil jaringan awal John Arias. Mesir pula mencipta sejarah apabila mara ke pusingan 16 terbaik buat pertama kali. Selepas menewaskan, Australia 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti dengan Mohamed Salah mencuri perhatian menerusi sepakan penalti yang tenang. Sementara itu, Argentina dipaksa berhempas pulas sebelum menewaskan Cabo Verde 3-2 dalam masa tambahan. Dengan gol kemenangan hadir melalui jaringan sendiri pemain lawan pada minit ke-111. Pada pertandingan 16 terbaik, Colombia akan melawan New Zealand manakala Argentina dijadual berdepan Mesir pada Rabu depan.
Sementara itu, skuad England menerima sambutan bercampur-campur sebaik tiba di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong di luar hotel melakukan nama Mexico dan sorakan bu terhadap England. Namun terdapat peminat tempatan yang turut memberikan sokongan. Captain Harry Kane, Bukayo Saka dan Marcus Rashford antara pemain yang menjadi tumpuan penyokong. England dijadual berdepan Mexico pada pusingan 16 terbaik Isnin depan. Sekian berita dalam belik temuan dari Asyik FM. Berita sunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Chef Amanda Boy, bapa kita ke jam ya. 3 ya. Okey, 10 malam ya. Petang, selamat petang bagi kawan kita yang masih lagi bertemankan dengan Bang Zizi. Ha, Zizi terang-terang tung kawan kita kata. Boleh ya? Boleh tidur ya Zack ya. Acik FM katanya dia terbaik. Terima kasih Zack yang selalu membantu, yang selalu menyokong. Sokongan anda amat bermakna. Okey. Tanpa anda tiada kami ya. Betul Aji, betul kami ya. Ha, jadi. Aji Mawa. Okey, jadi temuan bersama kembali lagi yang memakai semua 3 petang sampai ke jam 4 petang kalau segmen kita Silang Budaya bersama dengan kita. Okey, jadi sejam lagi ya dengan selingan lagu hiburan, info-info semasa. Selamat petang buat galak-galak meranti katanya. Halo galak meranti ya. Hati-hati buat kawan kita dalam perjalanan, katanya ada kawan kata-kata nak pergi apa, berjalan ke jauh-jauh dah, nak ke Johor lah mana katanya. Katanya apa ti, nak pergi berkempen katanya. Hati-hati jalan raya sahabat-sahabat kita ya. Okey, hati-hati jalan raya. Yalah, mungkin sebab pelamuk nak mengundi kan. Mungkin kawan kita tengah sibuk nak kempen katanya. Hati-hati jalan raya, okey. Kempen molek-molek ya. Jangan apa ni, kerana berbeza pandangan ya. Orang kata politiknya jadi gaduh ya. Gaduh mulut hinok-menghinok ya. Dia betul lah, ni tak betul ya. Jadi janganlah begitu, okey. Yang pasti buatlah yang terbaik ya. Kalau kita buat baik ya, biarlah mungkin orang tak nampak, tapi ya, ikut kepercayaan kita, Tuhan itu akan nampak ya apa yang kita buat itu. Mungkin kita ni lambat sangat ya, macam filem hero lah ya. Mula-mula awalnya dia kalah ya. Tapi orang yang baik itu di hujung cerita yang nanti ya, baik itu pasti menang ya. Kalau dia mati sekalipun nak baik tu, tiba-tiba di hujung cerita mesti ada kemarnya ya. Minta sama pula. Macam pernah tengok dengan cerita tu kan. Tengok kan. Itulah ya. Aku kata macam mana pun jalan ceritanya ya. Jahat, kejahatan itu tak akan menang ya. Buat macam mana pun yang baik itu akan tetap ya menang, okey. Lambat atau cepat saja. Okey, jadi buatlah kebaikan ya. Semoga hanya yang buat baik itu adalah benda yang percuma ya. Okey, baik, seterusnya segmen kita Silang Budaya dah kajar dengan lagunya Hex ayah Hak Senaya Gigi.

anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation,

Ya, yeah, itu dia Hakaza dan juga Aisunam ya. Yeah. Mata perhelah ya. Yeah. Jom kita tanya ke kawan kita petangka, kawan kita yang tengah mungkin tengah berniaga ya. Tak kisahlah berniaga makanan ke, emang berniaga buah ke ya. Dan iyalah ya, apa pun ada pengalaman juga lah ya. Berniaga kan duduk tepi jalan ya, tunggu orang beli buah ya. Ialah bukan cerita ya, sebabnya macam yalah ya, kita faham ya. Kita gembira bila tengok pelanggan berhenti kan. Bila tengok pelanggan berhenti, dia berhenti kan, dia nak berbeli tu macam seronoknya hati kan, nampak pelanggan nak berbeli kan. Rupanya macam tu bila kawan kita berniaga kan, gembira tengok pelanggan dia ya. Pelanggan berhenti, itulah ya yang pasti ya. Jagalah kualiti, jagalah kuantiti, kualiti, jagalah adat kita berniaga ya. Yang pasti ya, kalau kita tengok cara dengan betul ya, harga yang berpatutan ya, yang kita letakkan, pasti orang tu akan, dia akan patah lagi ya, akan cari kita lagi ya. Kita macam tu rupanya, ni harga gini. Ha ya, sama sekali sekarang kawan kita kata banyak isu lambakan buah durian ya. Buah durian masa ni, dulu ya kita nak makan buah durian itu ya, ibarat kita boleh beli ya mungkin beras ya 10 kilo masa itu ya, harga dekat kelas biji dekat 50 60 nanang pula durian yang berjenama ya. Tetapi untuk tahun ika ya, ialah ya, mungkin rezeki kepada kawan kita nak makan, dan tetapi mengurangkan rezeki lah kepada pengusaha pula ya. Mungkin dulu kata sebiji kira dah berapa dapat 50 sebiji, contohlah macam tu ya. Tapi tahun ika durian semua serentak ya, durian kampung menjadi durian yang ada nama pun berjenama semuanya ya, turun harga. Jadi dapat rezeki kawan kita merasa buah durian yang berjenama ya. Kawan mampu ada macam tu ya, ulang-ulang hari makan, hari ni makan ya, hari ke sehari rehat, esok pergi lagi ya. Ada yang tak buah tu ya, harga yang berjenama ya, tapi dia jual sampai RM5 pada sebiji ya. Tu rezeki lah buat kawan kita yang nak makan. Hanya buat pengusaha kena sabarlah, kan macam kita peniaga ni ya, memanglah pengusaha kebun lagi lah ya, ada bermacam-macam modal keluar ya, dengan airnya, dengan bajanya ya, dengan nak bayar pekerjanya ya, pekerja nak panjat pokok lagi, nak siram lagi ya, macam-macam lah ya, untuk tahun nikah ya. Tapi itulah ya, dia ada orang kata ada baiknya ya, ada dia kurang baiknya ya. Itulah ya, yang kata negatif dan positif ya. Ada yang baik, ada yang empat ya. Kalau kita pandangan mungkin pengusaha lain, pandangan pengguna mungkin lain ni, pembeli lain. Gembira lah dia tak makan Musang King contoh ya. Yang berjenama kan, siapa lagi? Duri hitam, wah sedapnya. Apa lagi? IOI ya. Udang mirah, macam-macam nama lah suka ya. Mas muanya ya, macam-macam lagi ya. Iklan Elior mai. Ya, apapun ya yang tengah berniaga buat kawan kita sama berniaga anaknya, moga selalu murah rezeki anaknya buat kawan kita ya. Jagalah ya pelanggan kita tu ya, dengan cara yang kata seboleh-bolehnya, dengan yang terbaiknya. Sebab dia mula memberi kita semua rezeki. Sebab anawar ya, ma dah pun berniaga ya, ma rasa oi, betapa gembiranya ya apabila pelanggan tu berhenti di depan kedai kita. Wah, apa kedai lah, berhenti hippie-nya nampak. Dia berhenti pun dah gembira ya. Okay, Asrabin bersama kita, santai, menemui Asyik FM.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

Ya, yang tidak bersama Siti Badriah dan juga Alpi dan juga Donald. Ya, sandiwaramu katanya luar biasa. Ya, panas sekali kamu bersandiwara. Ya, mana sehat ya? Sehat. Mantap, mantap, mantap ya. Okey, perkongsian kita kongsikan. PM umum punya tambahan 10 juta bantu pemandu teksi untuk miliki Proton S70 katanya. Wah, itu dia ya. Wow. Program pembaharuan webnya ya. Teksi Madani katanya ya. Kalau kita perhatikan apa ceritanya itu, kerajaan mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 10 jutanya bagi memperkukuh pembangunan dan isteri teksi negara ya. Perdana Menteri Datuk Seri Dan Prem Bayat dana itu bertujuan memperluas skim penggunaan Proton S70 sebagai teksi baru serta menggunakan beban kos operasi hak datangan pemandu ya. Wow, itu dia ya, tambahan kerjasama dengan mengurangkan kos pemaikan dan juga penyelenggaraan perkhidmatan dan lain kos pilihan nyaman. Kita jangka ini boleh menambah pendapatan antara 5,000 sampai 7,000. Wah, itu dia ya. Itu berita baik itu ya. Kalau tambah pendapatan ya, buat pemandu teksi ya. Betul ya. Jadi itu memberi rezeki lah ya. Dan kalau boleh itu semua orang lah dapat rezeki ya. Semua orang kita ada rezeki masing-masing. Okey. Kalau kata kita kadang-kadang tak perlu kita tak berlanggan nak kaya. Mungkin ada setengah orang berlanggan nak kaya. Macam-macam cukup-cukup makan ya. Mungkin ada pengangkutan ya, cukuplah ya, yang penting kita dah ada ya. Kita tak perlu nak yalah, mungkin nak kejar macam orang nak telur nak tambah kaya mungkin lah, orang lain mungkin dah, tapi mampak begitu ya. Yang penting buat kawan kita rezeki ya, mungkin dimurahkan, ada kisah kawan kita rezeki lah. PM dah umum kan, nanti nampaklah teksi tu ya, teksi S70 ya. Salah satu ialah ya, ianya mengubah ya, mungkin teksi sebelum ini yang menggunakan teksi dah lama ya. Jadi yang baru nanti ya, ianya akan memberi satu juga rezeki pada pemandu teksi kita, keselesaan kepada penumpang kita, dan yang pasti pandangan ya, orang luar negara. Wow, tengok dia kata teksi Malaysia ya, sangat lawa, very good ya, comfortable, contoh macam itulah ya. Jadi mungkin begitulah ya, mungkin pandangan-pandangan ya, daripada orang-orang yang ingin ya, perubahan dalam negara kita ya. Ialah isu teksi penting, teksi penting apa, pelancong yang pertama kena apa teksi ya, selain naik Grab ya, selain naik benda lain lah ya. Okey, Resam Band Aku dan Dia.

dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.

Ya, itu dah bersama dengan Putra Kain Cinta Putih. Ya, okey, baik bagi kawan kita. Jadi sudah pun ya sampai hujung menunya menemukan semua daripada jam 12:30 hari tadi. Terima kasih kepada kawan kita yang sudi tap-tap ya mendengar kongsi MyTV 706 Malay RTM klik dan TikTok kita lah ya, 1.3K. Terima kasih sudi kawan kita. Lebih kurang daripada Zizi ya, macam biasa lah ya, kita penuh hari kita mesti biasa. Okey. Dan terus lain Asyik FM menemui bersama dengan Rodong Sugas. Lain akan menemukan Esmo ya seterusnya kelak ya. Ha, sampailah ke jam ya, daripada jam 4 kaya sampai ke jam seterusnya, iaitu 8 malam nanti. Okey, kita jumpa lagi bukan kita di hari masa lain. Mentingkan dua lagu Gigi, Cintailah, dan juga lagu main orang asal Kak Maafkanlah Diriku. Jumpa lagi semua pada esok ya. Ha, Gigi akan membuka semua 10 pagi pada jam 8 pagi esok. Okey, mainan

Kena-kena gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunyuk, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulang.

0: Ibrah Temuan di Asyik.
1: Saya agak pendengar nan ku muliakan. Berapa orang nan geli untuk mengingat dan menyebut tentang hal-hal mati ini. Betulnya. Padahal itu nah alam nan dian akan tuju walaupun dalam benci atau nyam, bersedia ataupun belum. Tapi hakikat. Namun saudara, sebagai umat Islam nan sejati, kita yang diingatkan untuk sentiasa mengingati mati, iaitu tentang ajal nang saban hari, waktu dan detik semakin dekat. Beruntunglah jika ada manusia nang berumur panjang, sebab dia akan dapat meningkat amal soleh dia untuk bekal dibawai ke dunia akhirat. Tapi kalau umur panjang penuh dengan kelalaian, nyak guna juga betulnya. Oleh itu saudara, dengan sentiasa mengingat mati, maka sebagai umat Islam nang cerdik, dia akan mempersiapkan diri jika suatu saat nanti ajal datang menjemput. Dengan sentiasa ingat kematian akan mendorong untuk membuat kebaikan ke dunia ini. Dengan kehadiran hak ke lingkungan kampung atau kawasan dien, iaitu tempat dia duduk, orang sekeliling akan merasa aman, jauh dari kehilangan barang-barang, jauh dari jenayah kecurian dan sebagainya. Oleh itu, pentinglah peringatan dari Allah tentang ayat yang dibacakan nanti. Jadi, hal ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab, serta memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baik. Pahau siap-siapkan waktu yang elok ini. Dengan memahami makna yang tersirat ini, diharapkan bahawa kita akan dapat lebih menghargai waktu yang tersisa ini dengan menjalani kehidupan yang bermakna dan usaha untuk meraih kebaikan serta mendapatkan keredaan Allah SWT selama kita masih hidup ke dunia ini. Maka saudara, mainlah kita sama-sama genung-genungkan. Sama-sama kita mengambil iktibar daripada apa yang aku kongsikan pada hari ini dalam radio Asyik FM. Moi nu moi, lain dari nang lain. Mudah-mudahan saudara, perkongsian ilmu yang sakit ini menjadi jambatan kepada kita untuk lebih baik. Apa-apa pun yang Allah tengok dan pandang banyak nah ilmu yang diamalkan ataupun dapat nak sakit berbanding ilmu yang banyak tapi nyam diamalkan. Betul nyam saudara. Jadi ha, fikir-fikirlah. Nang baik-baik dan sempurna semua yang datang dari Allah, dan nang sebab kekurangan datang hak dari ku sendiri. Wallahu a'lam. Aku li kulli hadza astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Manalah Katie ni? Hoi, lama pula dah cuaca Lai. Panas.
1: Oi. Yuhu. Oi, sorry. Hey. Lambatlah. Sorrylah, lambat sikit je.
0: Senang kau cakap kan, kau tahu cuaca ni dah panas. Aku tengok kau lagi panas. Hey. Kau tahu. Ha.
1: Sorrylah.
0: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni. Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
1: Janganlah curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu? Ay? Biar aku minum. Sejuk sikit kerongkong aku ni.
0: Okay, baik, kau bagi kiri bagus. Ha. Ha, sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
2: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya.

0: bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMF CJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
7: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ini awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef FM Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 5.17 minit petang dan Omhan masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini. Nah, dalam segmen seterusnya itu segmen Asyiknya Bollywood. Aha. Yang ni mana segmen Asyiknya Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 ni sampailah pukul 7 gelap ni kelah. Jadi kita akan mainkan lagu-lagu Bollywood selama 2 jam. Selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang tengah beristirahat. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin menyambut hari jadi. Selamat hari jadi. Mana yang menikah hari ni. Selamat pengantin baru. Lepas tu apa lagi? Segala ini anniversary lah. Selamat segalanya. Dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kereta tu, berhati-hatilah di jalan raya ya. Patuhi peraturan jalan raya. Dekat sini ada info berkaitan dengan trafik lah aku nak kongsikan ya. Dekat sini ada info kenderaan gusak dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Susulan ada luri gusak dekat kilometer 21.9 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Lorong kecemasan terhalang trafik terkawal dekat lokasi. Patuhi had laju yang ditetapkan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 333.8 selatan dari Tapa ke Bidor. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal dekat lokasi. Berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 152.1 arah utara dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun Utara. Lorong terhalang, trafik terkawal dekat lokasi. Berhati-hati masa memandu. Jadi itu sedikit info trafik yang boleh aku kongsikan dan selepasnya akan aku kongsikan lagi. Jadi Omhan jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omhan walaupun di mana Omhan berada. Mau kita mulakan segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu Sony Sony daripada Udit Narayan dan juga Jaspinder Narula. Semoga menghibur. Asyiknya Bollywood.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Harapan, kasih kata. Yang ini?
1: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini? Juga yang ini? Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

Ya, Syah FM mana-mana lain daripada yang lain. Oh, Asyik FM, asyiknya Bollywood. Ya, masih lagi bersama dengan Asyik FM dan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini nah, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Pukul 5.43 minit petang. Semoga orang terhibur dengan lagu-lagu yang kita mainkan sepanjang dalam segmen Asyiknya Bollywood ni. Asyiknya Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni kelah untuk pengatuan omuan lah. Dan dekat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan trafik lah kepada Om Mohan. Dekat sini ada info kemalangan dekat E25 Lebuh Raya Kuala Lumpur ke Kuala Selangor. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer persimpangan Kuang arah barat dari Taman Rimba Templar ke Kuang Timur kawasan Veron, terhalang trafik terkawal dekat lokasi. Awasi sebab halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan E8 dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1. Ada terjadinya kemalangan dekat kilometer 128.9 arah barat dari Senor ke Temeloh. Lorong kecemasan terhalang trafik lancar dekat lokasi. Patuhi had laju yang ditetapkan, berhati-hati masa memandu. Baiklah, mohon kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Udit Narayan dan juga Alka, yakni Raja Korani. Semoga mohon terhibur.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Joy benar habli barang hari ini. Ku belum yang habli barang di harga murah. Ayo, kedai ku belum habli barang di harga murah ke. Tapi bagaimong dijual barang harga murah? Ha, hunen, mong inong untuk simak irga. Price catcher. Hibul hipani ku belum kedai lebih jual barang di harga murah. Telah saja, aku poin ni. Jom hibali ru aplikasi Price Catcher. Benda semua jadi lebih senang. Simak harga no, telah saja berkeputusan cerdik. Price Catcher, teraju harga no, telah saja baru hibali.
1: Asyik FM! Asyiknya.

0: Chic FM.
1: Aşık ne Bollywood.
2: Ya, Chic FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chic FM dan jadikan Chic FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Nyamkianlah kelingai melalui frekuensi kah, RTM klik kah, ataupun gelombang pendek kah. Ha? Terima kasih kepada Omohan. Dan sekarang pukul 6.21 minit petang. Masih lagi dalam segmen Asyiknya Bollywood dan semestinya bertemankan aku Rio kat sini. Selamat berujung minggu, selamat berehat kepada yang tengah berehat, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Semangatlah kita bekerja untuk nasi untuk dimakan. Demi sesuap nasi, aduh. Apa-apa pun, semoga Omoh terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dalam segmen Asyiknya Bollywood ni. Nah, Asyiknya Bollywood ni akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 ni kelar. Dan pada pukul 7, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi Polek. Dan Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampai ke pukul 8 gelap ni kelar. Baiklah Omoh, di sini akan berkongsi lagi info trafik kepada rakan-rakan yang mungkin lalu ke jalan ni kelar kan. Baik, dekat sini info kemalangan E dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 237.6 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan dekat lokasi. Berhati-hati memandu. Lepas tu ada lagi info kena gusak dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Awal susulan adanya kereta gusak dekat kilometer 239.0 selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan dekat lokasi. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 241.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan di lokasi. Berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Pakai seat belt dan juga kalau lampu merah berhenti, lampu hijau baru jalan. Baiklah, Omohan teruskan bersama dengan Asyik FM. Mau kita kelingkan lagu seterusnya. Lagu daripada Sunidhi Chauhana dengan lagu dan Duma Chale. Semoga berhati-hati, Asyik FM, asyiknya Bollywood.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Dikir mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halo, gasak macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun-kecian. Dengan price kecil, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hanya price kecil. Dengan price kecil, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price kecil, banding harga, bau beli.
1: Asyik FM!

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umuhan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Umuhan walaupun di mana Umuhan berada. Nyam kiat lama kelingai melalui frekuensi ataupun my freeview 706 ataupun gelombang pendek. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. Baiklah, pukul 6.56 minit petang. Sekejap aja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi. Yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8 gelap ni gelap. Dan rakan-rakan yang mungkin belum muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun aplikasi RTM Click ni. Nah, RTM Click ni, dia percuma aje. Macam dia punya slogan, RTM Click betul-betul percuma. Apa yang Omon kena ada data internet aja dah. Lepas itu boleh dah kelingai 34 suara radio yang ada dekat RTM Click menggunakan RTM Click lah. Jadi tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Umuhan, mau kita tutup tirai ya segmen asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu daripada Kavita Subramaniam dan juga Shreya Ghoshal dan juga KK ya, dengan tajuk lagu Didi Dola Redola. Semoga mantibu, Asyik FM, asyiknya Bollywood.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Harapan, kasih kadega. Yang ini
1: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini
2: Ghode jaisi jaan, Hathi jaisi dum. O saavan raja, kahan se aaye chum.
0: Juga yang ini dengarkan asyiknya Bollywood.

Apa itu Price Catcher? Price Catcher ni ialah aplikasi mudah alih yang tanging banding harga lebih 400 barang keperluan pengguna. Aplikasi mudah alih ni dibuat untuk menolong pengguna jimat masa dengan kos untuk buat banding harga. Lepas itu, pengguna bisa rancang belanja dengan milih permis yang tawarkan harga berpatutan.

Ya, moi-moi, Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Sekarang pukul 7.37 minit gelap. Masih lagi bertemankan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyik Berpihak. Dan itu teh lagu daripada GGESB ya, Santai Kawanku. Betul apa yang dikabar. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Dan santai-santai hajin kita hadapkan. Kalau kita gelabah apa semua kan, terlalu gelabah pun sampai jumpa jalan penyelesaian pun yang guna juga kan. Baik, santai-santai juga. Dekat sini aku nak berkongsi info. Info trafik lagi aku nak kongsi ni kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kereta, bawa motor, bawa luri. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 378.6 arah utara dari Berang ke Slim River. Lorong kecemasan terhalang. Trafik terkawal dekat lokasi. Berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada info penyelenggaraan dekat E2 Lebuh Raya Utara ke Selatan. Ada kejap penyelenggaraan turapan jalan dekat kilometer 272.4 sampai kilometer 273.0 arah utara dari Bandar Ansdale ke nilai lorong kecemasan, dan lorong key ditutup bermula pukul 10 gelap sampai pukul 5.30 pagi 5 Julai 2026. Dan lepas tu ada lagi info penyelenggaraan juga dekat E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah. Dekat Elite ada kerja-kerja pembaikan pothole di laluan sebelum masuk Plaza Tol Sheffield. Lorong kiri ditutup bermula 9 gelap sampai 5 pagi 5 Julai 2026. Dan seterusnya kita ada lagi info kenderaan gusak dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Awal susulan ada bas gusak di kilometer 240.8 arah utara dari Kuala Kangsar ke Cangkat Jering. Lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang. Trafik terkawal di lokasi. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu.

Ya, Chef Moin Moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Pukul 7.53 minit gelap. Pejam celik. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Asyik Berpihak kita pada hari ini. Dan sekejap aja lagi rakan setugas yang akan mengambil alih di segmen seterusnya. Omuhan akan bersama dengan Mizi pada pukul 8 gelap ni kelab. Dan macam biasalah Omuhan, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan cubai-cubai jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

Ya, halo, Syirik FM, Moinong Muay, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang. Maka nama pendengar-pendengar Radio Syirik FM, kena nama yang masih setia. And jam 8.11 minit lagi balik teh. Jadi bertemankan iklan Radio Syirik FM dengan Unate Seng Mong Genabak Nong Alang Tengah untuk pembukaan jam 8.11 minit lagi balik teh. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai atau iaitu DJ Rio dan bertugas engkau delik temuan daripada jam 4 leng aktif sampai jam 8 layak teh 4 jam ke udara. Dan ucapkan terima kasih Haji Amna nak kerana ego geruang mai dan waktu untuk meneruskan tugas bersama Ayub Knembe jam layak balik teh. Jadi sebelum nak ucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan you kenapa? Tak kira elok saja you gel-gel puduh. Tak kira saja elok semua ada mok yang tengah kerja, mok yang tengah berpihoi, mok yang tengah bersantai dengan abalik teh dengan teh susi. Kalau cerita bab teh susi aduh jangan cerita lah. Ada semesti main laptop-laptop lah. Main aku kalau tak kena dengan teh susi nak tak semesti tak ngam-ngam dengan abalik teh gel-gel nak. Gel-gel simbang sama min rakan-rakan jadi tu tak nak lah kalau tak mau buat test usia tapi celing aktif paling sedap lah jangan test usia lah paling min nak TO lah sebab berkir datang mungkin mok mahal jen wakil waji agak tak nak jadi kena orang rembus kalau mok yang cina orang tak orang rembus yang ini penting orang rembus siap baru orang min teh baru berihad baru mamu hilangkan bad care dan aning baru mamu jangan tengah bad care cuba mati boleh lah us jadi mersi untuk nak kena hilang kena yang bad cat nak baru like care je si jadi lu pun kena ber yang pai memang nak kerja nak selamat memang berihat yang pai on the way memang kerja nak selamat bertekja yang tengah bertugas nak selamat bertugas yang tengah memandu pun selamat memandu untuk abang-abang pilot lori kena ber dan untuk rakan-rakan mungkin mok family yang tengah bercuti selamat bercuti and is minggu hari Sabtu doh bersama dengan 4 hari bulan 7 2026. Jadi yang kerembo lepas tu jam 8 tu include segmen iaitu segmen unplug di Asyik jadi akan dipasangkan lagu-lagu unplug dan pada jam 9 tepat akan ekiok iaitu gah utama berita jam 9 ke udara dan pada jam 9.15 berkemungkinan akan segmen include segmen memori dan lagu. Jadi kerembo boleh kongsikan yang punya lagu dan kenangan cerita mengenai kehidupan nyop mungkin mau kenangan-kenangan yang pahit yang manis yang kurang gula umrona yang penuh dengan garam. Jadi boleh berkongsikan melalui enklau talian WhatsApp Asyik FM iaitu enklau talian 013-3151-6000. Jadi yang kena boleh kongsikan untuk waktu sekarang tu lagi buka untuk yang kongsikan nanti dipasangkan pada jam 9.15 ke udara. Okey, lekan ember. Jadi untuk teruskan hiburan jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang bersama Kandik seperti biasa yang macam itu ate yang tengah memandu nak selamat memandu berhati-hati memandu yang tengah berpihoi nak selamat berpihoi yang tengah umroh hangat bercinta nak selamat bercinta. Jadi jom semong aneng orang pertama nyanyian daripada Lenny ke udara hanya di segmen Unplug di Asyik Moinong Moin lain daripada yang lain.

0: asyik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Sikit.
1: Yo, Semong Asyik FM. Moi, moi, moi. Lain daripada

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli. Apa salah ke itu? Apa tak boleh ke macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya Menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, Ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dimenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Baklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, jadi saudara kerembo unatek sengmong lagu nong itam jel mol. Elok nado malam pesta jadi lagu datang dikongsikan rakan yang kalau TikTok nama Y sebenar bukan Y15 bukan Y16 hari ini nak tengok cerita lagu malam pesta. Aduh, teringat kenangan masa muda dahulu kala lain macam nak penyak muda jadi lu pun waktu doh nak berlalu dengan cepat jadi kadang-kadang kala daripada SNN tiba-tiba menjadi laptop ni leh bertukar jadi dewasa dan tak sangka akan jejak tata yang bersakol. Jadi nak tell lah lagu malam pesta nak tujukan untuk rakan-rakan yang sedang berhibur untuk isminggu Sabtu. Jadi lu pun sambil lebih seronok, sambil lebih hibur nak jangan lupa jaga diri, jaga keselamatan kenemba. Jadi kenemba Apple masih lagi include segmen memori dan lagu yang kenemba boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM include talian 0133151600 ataupun boleh nyetir di ruangan komen alias TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi yang boleh kongsikan yang punya nama, tak kisahlah nama samaran ke nama beltul pun boleh aje. Jadi kongsikan asal nonglok dan yang seterusnya kongsikan nama penyanyi, kumpulan ke tajuk nyanyi. Dan yang terakhir, yang paling penting, kongsikan yang punya kenangan. Kadang-kadang tak kisah kenangan lu wajib. Ia percaya rakan-rakan kenebel yang sedang bersama waktu kenangan wajib mok setiap sen on anak punya kenangan wajib mok. Kenangan zaman sednyet, kenangan zaman sekolah, kenangan zaman nak bujang, kenangan haji berkahwin, kenangan kena hawa dengan acik ke kena peluk ke macam-macam kenangan untuk nak jadi boleh yang kongsikan. Jangan segan, jangan silu kongsikan yang punya kenangan. Jangan kongsi kenangan privacy. Well, kongsilah kenangan yang nak boleh blur lah. And you mampu doh. Jadi yang boleh kongsikan sekarang doh, mungkin sempat lagi untuk terloikan semasa ketika puduh. Yang paling penting untuk rakan-rakan pendengar yang sedang memandu nak selamat memandu, yang tengah berpihoi selamat berpihoi, itu nak yang tengah umroh menikmati suasana layak balik teh yang penuh umroh nak keindahan, yang nak pernah nung tak hati selamat menikmati umroh nak dengan segala keindahan yang pernah layak balik teh. Kalau buat masalah layak-layak redo lah untuk menenangkan diri, untuk menenangkan fikiran, mungkin memikul punya masalah daripada work ayah teh mungkin jam 5-6-7 layak ke ayah ya ke sampailah melayak teh. Jadi layak-layak redo lah untuk menghilangkan tenangkan diri daripada pelbagai masalah, pelbagai ujian dan dugaan dalam ni segor sedo. Okey, lagi kena buat cerita Lili pun tak boleh je. Jadi jom saya mongwell lagu permintaan nak rakan dan kelai TikTok dah atas, iaitu Cik Siti. Cik Siti dah atas nak kongsikan dan nak punya lagu daripada kumpulan UKIS, lagu Kekasihku di Menara Gading. Jadi nak punya kenangan, sedih get lah kenangan nak cerita dah atas mana yang top kekasih curang dengan kawan baik sendiri sewaktu wenak sekali-kali masuk kawasan Mayu sama-sama ada betul Luna boleh terhulung mada je lah kawan Lili tiba-tiba punya tunang ke punya babu-babu nak curang berkawan ri sendiri. Jadi Umrona dalam diskurs tu jangan 100% sangat percaya dengan Umrona senoi moy, percaya madiriri uruskan kehidupan ri bukan senang untuk mendapat kawan yang betul dengan susah senang dengan yang betul-betul taat dengan yang betul setia dengan jadi kalau dapat kawan yang renak jagalah Umna dengan me. Jadi jom saya mengenang lagu Nong UKIS Kekasihku di Menara Gading perbiaan ataupun kongsian daripada Cik Siti moy nong moy lain daripada yang lain hanya di segmen memori dan lagu.

Ya, jadi saudara kena baru nanti sengmong lagu Nong Eza Edmond. He, jadi naik lagu bertajuk Bahagia. Jadi mengenai bahagia tu, rakan Enong. Kalau TikTok nanti Rabiah daripada KL yang berdoakan semoga kena baru sahabat pendengar kena yang sedang bersemong, semoga kena baru bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih atas doa ya Rabiah. Semoga doa yang sama berbalik kepada Rabiah je. Okey, lah kena jam pun hanya menuju jam 11.32 minit. Layak balik berhampiran jam 12. Jadi, jam 12 kali akan diserahkan tugas merakan piampai Nong Salam FM akan mengkuat alih. Jadi, leluk pun terima kasih atas kesetiaan yang kena bersama kandik daripada jam 8 ya, tak sampai lah jam 12 layak tak akal. Dan terima kasih atas kesetiaan yang bersama ya daripada jam 8 layak tak sampai lah jam 12 tak akan 4 jam ke udara. Jadi dulu pun layak balik teh untuk rakan-rakan yang belum seglog nak boleh lakon masa seglog awal. Mungkin isakal yang punya aktiviti mungkin kena work awal, kerja mungkin awal jam 7, jam 8, jam 9. Jadi kena seglog awal jam 11 dia pun lebih dah sebenar bolehlah seglog awal. Jadi dulu pun maklum yang tak bekerja sekarang bercuti, selamat bercuti, beri ungkut kekod berehat untuk ri eh. Mungkin isto teh kerja lemes-lemes. Jadi kena lah berehat, ekrodik. Dan untuk rakan-rakan yang masih bekerja untuk jam 11 lagi, selamat bertugas, semangat kerja anak. Jangan pernah mengalah untuk mengejar impian, untuk mengejar cita-cita. Jadi lepun elok yang berlaku, jadikan unak sebagai pembakar semangat untuk mencapai sesuatu perkara yang cen. Okeylah, kenapa Dani Ledo pun sebelum tutup punya tugas lagi tu, jom saya mohon aneng lagu Nong Rio Si he, lagu dati dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok Murni he. Murni nak jual lagu Bukan Milikku Tapi Cemburu. Jadi jom saya mohon aneng mohon lain daripada yang lain untuk segmen memori dan lagu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: untuk semua.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wala tu'asi karim rabbi tamim li khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah baik, terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Mizi bersama dengan anda seketika tadi di siaran Nasyid FM. Alhamdulillah bersama dengan saya Anabaka untuk Salam FM. Salam FM, salam untuk semua. Alhamdulillah kita bersua kembali. Seperti biasa kita bersiaran lah 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan anda bersama dengan saya Anabaka untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 5 Julai 2026. Selamat hujung minggu, hari Ahad hari ini. Hari Sabtu, hari Ahad. Hari pun dah lupa kan. Hari Ahad. Selamat hujung minggu kepada sahabat pendengar. Alhamdulillah kita bersua kembali. Apapun aktiviti anda untuk hari ini, semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sempurna, keadaan yang baik. Dan semoga sihat-sihat belaka insyaAllah. Hari-hari minggu ni seperti biasalah, kata mungkin ramai yang mempunyai perancangan aktiviti dan sebagainya untuk pagi ni ya, dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati dan juga dipermudahkan oleh Allah SWT insyaAllah. Baik, untuk pembukaan siaran untuk Salam FM bersama dengan saya Nabaka, Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Jom kita dengarkan bersama daripada Maizin dan juga Isam Kamal, A Good Day. InsyaAllah semoga hari-hari yang terbaik. Permulaan hari kita, kita mulakan dengan hari yang terbaik insyaAllah. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam untuk semua.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Awkamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Ya, salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi bersama dengan saya, Anna Bakar, untuk edisi hari ini 5 Julai 2026, hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada sahabat pendengar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersua kembali. Dan seperti biasa untuk hari inilah pelbagai perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda sahabat pendengar. Ya, sekarang ni orang kata masih lagi kita berada dalam fasa ataupun demam Piala Dunia. Kepada kaki-kaki bola, pengikut-pengikut setia ataupun peminat-peminat bola sepak antarabangsa, ya, yang mengikuti Piala Dunia tahun ke tahun, apapun kita dari kita nak tengok, kita nak layan Piala Dunia ni, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai kita terleka. Solat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal dan sebagainya, sampai orang kata memberi kesan kepada kerja kita lah. Kan terpaksa berjaga malam sampai kita kerja pun terjejas. Jangan sampai macam tu. Kalau kita boleh kawal, insyaAllah kita boleh menonton Piala Dunia. Baik, bercakap tentang Piala Dunia ni, seperti biasalah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkenaan dengan dakwah Piala Dunia dan Qiyamulail. Hari ini pelbagai aktiviti menarik menanti anda pada hari ini 5 Julai 2026, hari Ahad. Boleh bawa bersama keluarga, sahabat dan komuniti untuk memeriahkan program yang penuh dengan pengisian bermanfaat, aktiviti interaktif serta pengalaman yang pastinya menceriakan hujung minggu anda. Dakwah Piala Dunia dan Qiyamulail pada hari ini, perlawanan difahamkan antara Morocco dan juga Kanada bermula jam 12.30 minit malam sehingga 3 pagi. Dan insyaAllah ini program ini akan berlangsung di Masjid Al-Izzah Mengkuang, Semarak, bersama dengan Menteri yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, juga bersama dengan Muhammad Faiz Subri, analisis pakar Puskas, dan juga bersama dengan Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, dan juga bersama dengan selebriti-selebriti dan juga mereka-mereka yang pernah mewakili bola sepak di persada antarabangsa. Mari bersama dengan mereka untuk menyaksikan perlawanan ini antara Morocco dan juga Kanada, bertempat di Masjid Al-Izzah Mengkuang, Semarak, bersama dengan Wabi Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan pada jam 4.30 minit pagi sehingga 5.50 minit pagi, setelah selesai menonton Piala Dunia ini, bersama-sama untuk kita Qiyamulail. Saya kalau tak konti hari ini, saya dah pergi. Wah, cakap kan. Jadi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti, yang merancang untuk menonton perlawanan antara Morocco dan juga Kanada, peminat-peminat untuk pasukan bola sepak ini, boleh bersama-sama dalam program dakwah Piala Dunia dan Qiyamulail yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dan kuliah Semarak Subuh juga pada hari ini pada jam 6 pagi hingga 7 pagi selesai solat subuh, akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haris ataupun PU Haris, pendakwah dan juga selebriti, juga bersama dengan yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, juga di Masjid Al-Izzah Mengkuang, Semarak. Kali bukan sebelum ni kita JAKIM dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah pun membuat dakwah dan juga Piala Dunia ni lah di awal-awal, seingat saya di awal-awal perlawanan Piala Dunia ni. Dan ini sesi yang seterusnya lah, sesi yang seterusnya ini kita nak menggalakkan, kita nak bersama dengan orang-orang orang muda dan juga peminat-peminat bola sepak di peringkat antarabangsa ni. Sambil-sambil kita menonton ya, kita juga ada pelbagai aktiviti dan juga kita teruskan dengan Qiyamulail dan juga Semarak Subuh, Kuliah Subuh dan sebagainya. Juga pada hari ini 5 Julai 2026, bertempat di Masjid Timah Permatang Pauh, 10 pagi hingga selesai, diberikan minyak hitam percuma di Masjid Timah Permatang Pauh. Oi, banyak aktiviti ni kalau nak sebutkan. Tapi seketika nantilah saya kongsikan untuk peminat-peminat Piala Dunia 2026 ini. Untuk segala maklumat lanjut, anda boleh pergi ke Instagram My Jakim. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam FM. Kita dalam hidup bersama daripada Darwish, jangan putus asa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam itu mudah, Islam itu indah.
1: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
0: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: semua.
1: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
2: Encik, nak plastik?
3: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
2: Oh.
3: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
6: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
2: Ramah, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
7: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
8: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
9: Patutlah selalu aku tengok kalau gambar tu holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
10: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat. Tahu tak?
11: Sorry Ustaz.
10: Pesanan menjana binda ini dibawakan oleh Salam FM.
12: Amanah lawannya khianat lah. Amanah ni salah satu sifat Nabi. Amanah membawa keberkatan kepada kehidupan. Bila kita jujur, amanah, insyaAllah Allah akan bela kita. Amanah bermaksud jujur, melakukan sesuatu dengan betul, mengikut lunas-lunas Islam, lunas syariah. Tanda munafik ada 3, kata Nabi. Pertama, jika berkata-kata dia berdosa, bohong. Jika berjanji dia mungkir. Ini mungkir janji. Dan apabila diberi amanah, dia khianat. Macam mana nak bentuk sifat yang amanah, yang tidak khianat? Kena didik sifat ni sejak kecil. Sejak kecil kita pesan pada anak-anak kita, adik-adik kita, jangan kita khianati orang, jangan dengki ke orang. Kita kena jujur, ya, cakap ikhlas. Jangan lupa doa, mendoakan mak bapak, doakan anak-anak. Guru-guru doakan anak murid. Anak murid doakan guru-guru untuk sentiasa amanah.
5: Salam FM.
13: Hashtag penyiaran jakim.
14: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
15: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
0: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So, sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan. Buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
5: Salam FM.
13: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Baik, bersama daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Mira Cinta. Berasa saja menghimbulkan sahabat mendengar untuk waktu dan juga ketika ini 12.36 minit tengah malam. Membawa kita berada hari Ahad 5 Julai 2026, 19 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah, bersama dengan saya nak untuk segmen Salam Santai hari ini. Tadi saya dah kongsikan kepada anda berkenaan dengan dakwah Piala Dunia sempena dengan malam, sempena dengan Simfoni Dakwah Sebarkan Salam yang dianjurkan oleh Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Senator Dr. Zulkifli bin Hassan. Dan juga untuk hari ini telah saya kongsikan tadilah, sekarang ini telah berlangsungnya perlawanan antara Morocco dan juga Kanada, dan pada bermula jam 12.30 minit malam hingga 3 pagi, dan seterusnya akan diadakan Qiyamulail pada jam 4.30 minit pagi hingga 5.50 minit pagi, dan seterusnya diteruskan dengan kuliah Semarak Subuh yang akan disampaikan oleh PU RIS kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan. Dan ini semua Simfoni Dakwah Sebarkan Salam berlangsung di Semarak Pulau Pinang, berlangsung di Pulau Pinang. Orang Pinang-Pinang, orang Pinang yang berkelapangan hari ini juga. Minyak hitam percuma kita nak bagi ke ampau semua, nak bagi percuma lah, bermula 10 pagi hingga selesai. Kalau 10.05 minit pagi dah selesai, tak ada rezeki lah tu. Tapi 10 pagi hingga selesai, kita nak bagi minyak hitam percuma lah di Masjid Timah Pematang Pauh. Jadi untuk anda yang nak servis motor dan sebagainya, boleh datang ke lokasi tersebut. Juga potong rambut percuma, potong rambut percuma juga di Masjid Timah Pematang Pauh, bermula 10 pagi hingga selesai. Semua berlaku di masjid lah, Masjid Timah Pematang Pauh ni macam-macam aktiviti lah kan. Nak potong rambut percuma boleh, ada hadiah menarik menanti anda, pameran sejuta Al-Quran, dan juga aktiviti menyalin Al-Quran, ayat Al-Quran dan juga kaligrafi Jawi percuma. Semalam telah berlangsungnya, dan hari ini hari Ahad sambung pada jam 8.30 minit pagi hingga 2 petang juga di Masjid Timah Pematang Pauh. Dan juga program Bubur Ashura Madani 5 bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah hari juga di Masjid Timah Pematang Pauh Pulau Pinang. Dan juga ziarah Mahabah Pondok dan Rumah Asnaf bersama dengan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, bermula jam 2 petang hingga 4 petang. Banyak aktiviti, padat dengan aktiviti ya, sebenarnya dengan Simfoni Dakwah Sebarkan Salam ini bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan. Untuk orang-orang Pinang yang berkelapangan, yang berada di sekitar kawasan itu, pakat mari-mai, kita meriahkan, kita mengimarahkan Simfoni Dakwah Sebarkan Salam, insya-Allah. Terus dengan Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan, dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jakim.
0: Mula bersiaran

0: dengan neraka ini, tapi ini saya kira ini adalah tajuk yang terakhir dalam tajuk perkupasan tentang neraka, misi bebas neraka ni. Semua orang memang tak nak masuk neraka lah, tapi tanpa sedar amalan kita kat dunia ni yang menjerumuskan kita ke neraka, yang bercakap ni lah terutamanya kan. Jadi selagi hidup, misi kita adalah untuk bebas dari neraka, dan syurga adalah destinasi kita, insyaAllah. Amin. Jadi bagaimana cara dia untuk kejar misi ni? Nantikan seketika nanti dalam Misteri Malam di Sebalik Mata pada jam 1 pagi hingga 2 pagi National FM dan juga Salam FM. Saya mengenakan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Seketika nanti jangan lepaskan peluang untuk dengarkan perkongsian ini, dan kita sebar luaskan jugalah kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa, Jerantut 89.3.

0: semua.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
3: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita permusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
4: #penyaranjakim.
5: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
6: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu, ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya, Nurul Ashikin, untuk Salam FM Menjana Minda.
7: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.
8: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
10: EJAS, entah jawab, anak soal.
11: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
12: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
13: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
12: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat.
7: Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, rindu juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Rindu jugalah. Dan dengan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM. Hari ini bersama dengan masih lagi bersama. Dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke-25. Maksudnya kita dah minggu yang ke-25. Dah
0: kejap
1: jauh dah.
0: Kejap
1: je. Kejap lah kalau baru masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak
1: kan?
0: Tak apa sih.
1: Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Akan Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini insyaAllah. Baik. Untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian. Kita bersama dengan Nyah Profesor Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Aida, Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhirlah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Doktor?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita dah masuk syurga lah, Doktor kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi Doktor, saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Terus syarat dia.
0: Saya risau.
1: Tapi itu yang ada yang disebut sebenarnya. Dapuan. Macam mana, Doktor? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti huni neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita itu memang jahat, wanita itu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Hussein anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Wa tala'tu fil nar fara'aitu aktsara an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawmi qad afda wa ra'aitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan, bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, pasal apa ya Rasulullah? Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tak ramai. Sikapnya bersyukur. Ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi, malam, siang. Tapi bila balik rumah, dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur ashir. Kufur ashir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahu lah.
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami, suami pun ada buat perangai. Yeah. Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorbanan suami yang akhirnya menghumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melanak mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ni suka mengumpat ke, tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya, bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak. Tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Apabila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya. Mm-hmm. Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksud Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
0: Ya. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya, ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud, ya Allah berilah aku neraka. Tapi kita ajirni.
0: Ajirni.
2: Pendek. Tu pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah, berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah, Tuhan aku ialah api. Oh, itu kacau. Yeah. Jadi yang betulnya, Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang. Yeah. Tapi kita rutinkan dalam diri kita. Mm-hmm. Kenapa diikatkan
0: dengan solat? Jadikan amalan, ya?
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali. Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, kita mungkin terlupalah. Yeah. Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tengah hari? Bila kita tengah hari, aku belum makan tengah hari. Sama juga bila kita solat, aku belum berdoa lagi. Mm-hmm. Jadi doa ni diikat baik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna hasa'at mustaqar wa muqama. Dalam surah Furqan ayat 65, nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Yeah. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa mendoakan, berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama-kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, bulan berpulang ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu, doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ada dua di sini doa tersebut. Boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bersyukur samrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Okay. Cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutinkan RM1 masuk dalam kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi
2: RM5 pasal. Contohnya macam itulah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya, walau bisik ke tamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya, 7 suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak, naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu kita cari masa sikit. Air sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rakaat solat. Lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala, buatlah solat puasa sunat ni. Tapi saya tahu puasa ni agak sukar berbanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita dia sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak makan masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam surga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasumu Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Thumma qala hal adulluka ala ababil fitan. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple. Macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia. Tapi kita terselamat daripada situasi itu. Wallahualam.
1: Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, Doktor. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Thrilling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata. Untuk episod ke-25 ini, masih lagi kita nak merungkai. Dan kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, okey doktor?
2: Baik.
3: Apa yang bunyi bisik-bisik tu?
1: Oh doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi doktor.
2: Oh ya ke?
1: Haa.
2: Oh ya, tu bunyi.
1: Bunyi kertas ke macam mana doktor?
2: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas eh? Okey, baik doktor, kita nak teruskan soalan kita doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Masuk api neraka.
1: Kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul
1: doktor? Betul doktor, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak diberkaubah dan tidak diselesaikan di dunia ini, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik maksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Terutama sekarang kita buat dosa datang daripada hujung jari. Dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan-tekan, dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi. Saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak.
2: Dia akan
3: macam penyakit, merebak.
2: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita, kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, bukan kita sama. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, dan menggunakan kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan.
3: Itu yang aku, kata merangkap minta maaf tu kan?
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga. Kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Awak dia cakap dulu.
3: Rupanya awak ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal. Kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah. Supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni satu lagi.

0: inilah rasa kemaluan, kena jaga yang, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ini dalam surat Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bahkan lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran atau balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu, kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu juga ni, ambil hak orang. Jangan ambil tambah-tambah lagi hak anak orang, anak yatim pula ambil tu. Budak ni belum sampai umur, dia pemegang amanah, tapi dia tipu orang, dia khianat orang, dia zalim orang, riba, rasuah, menindas golongan lemah. Ini semua Allah Ta'ala tak izinkan mereka masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sampailah ke akhirnya. Maksudnya Allah Ta'ala larang betul-betul kita jangan makan harta orang secara batil. Maksudnya cara yang bercanggah dengan syariat, seperti dengan menipu orang, skema lah sekarang kita kata. Skema. Apa perasaan skema ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu. Minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas, ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suami dia meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita buat tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat. Ini jagalah baik-baik. Solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jauh. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita. Memanglah Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbi'ukum bi'akbaril ba'ir. Nabi cakap tiga kali, nak tak kalian, aku nak cerita kepada kamu antara dosa-dosa besar yang paling besar. Tiga kali Nabi sebut, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair. Tiga kali Nabi sebut perkara itu. Mana perkara itu sesungguhnya penting, besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak, dengan cara mengajuknya, dengan cara bahasanya, layan je lah. Macam itu pahala. Ingat, itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu bapa kita.
1: Tapi ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu, doktor?
0: Ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah. Ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Haji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira? Anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata tu, dia tak immigration, dia tahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi, ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Alhaqna bihim zurriyatum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapak dia, tapi kerana bapak dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus. Sampailah kita ke akhirat nanti. InsyaAllah.
1: Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
0: Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, engkau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkanlah orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu disebut Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak dalam hadis-hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu kubur, dia kata kubur ini gelap, sekarang aku mendoakannya dah jadi terang benderang. Maksudnya pahala daripada doa orang yang sedang hidup sampai kepada si mati, mendoakan kebaikan, keampunan, keselamatan untuk orang lain, sama ada yang masih hidup pun boleh. Bukan kata orang mati je, orang yang hidup. Macam saya doakan Aida, Aida doakan anak, boleh tak masalah. Kita saling doa, mendoakan. Saya doakan awak panjang umur, saya doakan awak mendapat keberkatan, hidup tenang. Itu boleh, tak masalah. Termasuklah juga dengan orang yang mati. Memang ini digalakkan dalam Islam. Kita pergi sikit lah tentang panduan kita berdoa. Pertama, untuk orang Islam yang masih hidup, anda sangat digalakkan, kita sangat digalakkan mendoakan agar mereka diampuni dosanya. Ini disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi, Rabbana ighfir lana wa ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surah Al-Hasyr. Yang kedua, untuk orang Islam yang telah meninggal. Tadi orang Islam yang masih hidup kita boleh doakan. Yang kedua, orang Islam yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, rakan kita, anak-anak dan sebagainya yang telah pergi dulu sebelum kita. Menurut pandangan ulama, mendoakan kesejahteraan dan keampunan untuk jenazah Muslim adalah dibolehkan, bahkan dituntut, kerana mereka dah tak boleh apa. Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Ta'ala tegur, maka nasifar Ibrahim li abi illa amma wa'adatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu a'lam.
2: Baik, kita nak beri peluang kepada Doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: Film malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar. Macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa

Si tala istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan. Contohnya IKO, biskut krim pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah. Orang datang rumah, kita baca talil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apakah hukum talil arwah tadi. Konsep talil arwah atau kenduri lah, kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus, bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang, itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hambali. Cuma dalam mazhab Maliki, dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati. Kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati. Dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok, okey, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham. Bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Quran Allah, habis Quran Allah. Nanti ada lagi orang datang, okey, saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam tu, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah harus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi, yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati, dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah. Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far yang menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi, isna'u li'ali Ja'far tu'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far tu'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga si mati. Dahlah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri, malam ni tolong baca talil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati. Buat majlis pun di masjid dan soalan itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik, soalan ni soalan ketiga ya. Apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada siksaan kubur? Sesungguhnya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, itu kita biasa baca, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam RM10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa balanya? Sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil RM10,000 daripada RM100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan. Hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa, hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya kalau ada buat baca-baca Quran,
panggil anak-anak kafir

0: baca Quran. Niatkan 30 juzuk itu sampailah dan kepada mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada mati. Wallahu
1: a'lam. Itu dia.
2: Dan bagaimana pula ni doktor? Kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti.
1: Ashabul A'raf.
0: Ya, ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
2: kiri berat.
0: 50-50 atas pagar. Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik. Tapi ini Ashabul A'raf. Mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah di situ sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aha'ula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udkhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila dah selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu. Udkhulul jannah birahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahu'ala.
2: Na'udzubillah.
1: Baik, doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat baginda Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi, baginda Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
0: Ana, terima kasih Aida. Inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat betul.
0: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu hisab kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke, ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka dikala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra. Nabi, Nabi, syafaat Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau boleh kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas kepada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana. Syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka. Dan masuk neraka dah. Terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah. Ummati, ummati, salim ya Rab. Umat aku selamatkan. Tapi apakan daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman, tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakan daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwani ahlin nar, min ahwani ahlin nar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus melayakkan mereka masuk syurga Allah. Di kali itu kita tengok inilah peranan Rasulullah, Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya teket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan selawat. Dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dan kesimpulan ke Angam,
1: silakan doktor.
2: Silakan.
0: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Mas kita dah pijak saja bumi syurga,
2: Alhamdulillah.
0: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir Rabbir Rahim, yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sesi yang akan datang kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Anam dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih
2: doktor.
1: Terima kasih doktor. Dr. Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati. Kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum doktor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan doktor Manawi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
2: Insya-Allah saya nak balik nanti.
1: Balik. Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sun FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 5.

0: daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah azza wa jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Bangunlah subuh. Belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama' tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar segmen Lughatus Salam bersama dengan saya Dr. T hanya di Salam FM. Kawan-kawan, ingat tak apa tagline Salam FM? Cuba sebut, nak dengar. Tak ingat? Kalau tak ingat, mari Dr. T bagi tahu. Tagline baru kami adalah Salam FM, Salam untuk semua. Okey? Jom kita belajar bahasa apa? Hari ni kita nak belajar bahasa apa? Cuba teka. Kita nak belajar bahasa apa? Betul. Betul lah tu? Bahasa Thai. Kenapa kita nak belajar bahasa Thai? Sebab selalunya orang Malaysia ni dia suka makan angin lah dekat Thailand. Kop kun kap. Okay? So, dalam bahasa Thailand kita nak belajar yang paling basic hari ni adalah kalau orang datang jumpa kita, dia tanya, nak tak? Kan, sebab bila kita pergi Thailand kan, kadang-kadang ada orang nak jual barang kepada kita ataupun ada orang nak tawar-menawar dengan kita. So dia akan tanya satu perkataan yang penting, nak tak? Nak tak? Kalau dalam bahasa Melayu dua perkataannya kan, nak tak? So dalam bahasa Thai pun sama, dua perkataan, au mai, au. Au tu nak, mai au tak nak. So kalau dia tanya nak tak, dia akan sebut au mai. Aumai, nak tak? So kalau kata tak nak, sebut sahaja mai au. Dulu saya ingat dia akan sebut meow. Tapi sebutannya adalah mai au. Okey? Saya ingat kalau pergi mana-mana di Thailand, dia tanya aumai, nak tak? Kalau nak, sebutlah au. Macam bunyi macam kucing lah, au kan. Tapi kalau tak nak, mai au. Alright? So itu basic sahaja kita nak belajar hari ni. Jangan lupa untuk praktis. InsyaAllah akan memberi manfaat kepada anda di Thailand. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim. Ish, terdapat pula frekuensi ni.
2: Kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Click. Muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Dah
3: ada. Salam FM, salam untuk semua.
4: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak keseorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Buat apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Itulah, saya tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

kaya dan cukup. Orang kaya belum tentu rasa cukup. Tapi rasa cukup itulah sifat orang kaya. Berapa ramai yang kaya harta tapi dimiskinkan oleh hartanya. Siang malam cari harta hingga abai ibadat dan keluarga. Hatinya benci melihat orang lain bahagia. Namun harap hartanya dipuji dan dipuja. Renunglah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta. Tetapi kaya yang sebenar ialah pada kayanya jiwa. Orang yang kaya hati cukup dengan sedikit, bersyukur dengan banyak. Sedang orang miskin hati tak puas dengan banyak, tertekan jika berkurang. Lihatlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kaya, baginda memberi dengan kesyukuran. Di saat susah pula, baginda memberi dengan kesabaran. Cuma, bagaimana nak kaya hati? Begini, jadilah seorang pemberi. Kerana tangan yang memberi sentiasa bertambah rezeki. Tak pernah rasa dirinya sunyi. Kerana di hati ada Ilahi. Jadilah seorang yang pemaaf. Kerana memaafkan itu sunnah. Mengikis kebencian dan amarah. Hiduplah dalam suasana keberkatan. Umur yang berkat, walau pendek, tapi hasilnya berpanjangan. Masa yang berkat, walau sekejap, namun bermanfaat. Harta yang berkat, walau sedikit, mencukupkan. Kalau banyak, menyenangkan. Jadilah manusia yang berkat. Adanya memudahkan, perginya memudahkan.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
2: Cameron Highland 105.1,
3: 89.3 di Jerantut Pahang,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Johor 95.6,
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam
6: untuk semua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145.

orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman.

Benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Encik nak plastik?
1: Eh tak apa, saya ada bawa beg sendiri dek.
0: Ih, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat, prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4.30 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ya, terima kasih kerana terus memilih saluran Salam FM pagi ini sebagai peneman pagi Akid Ukti ya. Pagi hari ini hari Ahad, 19 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 5 Julai 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah insya-Allah menemani Akid Ukti seawal 4 pagi sehingga pukul 8 pagi. Menerusi pagi Assalam pagi ini insya-Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan terima kasihlah. Ya, syukran katsiran. Ya, Aki, sahabat saya pagi ni yang bersama seawal 12.30 malam sehingga 4 pagi, iaitu rakan saya DJ Ahnaf yang dah pun menamatkan tugasannya 4 pagi. Dan kini tibalah masanya saya mengambil alih tugasan, yang mana dua segmen kami ikut dara setiap hari ya, bermula 12.30 malam hingga 8 pagi. Siaran kami berfrekuensi, frekuensinya ya, kita bersama Asyik FM lah. Tapi kami bersiaran 12.30 malam sehingga 8 pagi dengan dua segmen saja. Jadi saya mengharapkan untuk anda terus setia bersama kami ya, dan semoga sepanjang siaran ni kita semakin dekat dengan Allah dan jiwa kita semakin tenang, bukan sekadar hiburan kosong ya, tapi langkah kita hari ini dipermudahkan serta diberkati. Dan untuk semua sekali lagi selamat pagi, selamat memulakan tugas kepada yang baru nak start engine, kalau kata nak bertugas ya. Dan juga semoga hari ini menjadi hari yang penuh rahmat, rezeki yang halal, lagi diberkati serta dipenuhi dengan kebaikan dan juga ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan sepanjang untuk jam yang pertama ni macam biasa zone relax kita, nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan kalau tadi dah pun berlalu beberapa lagu ya yang saya kudarakan, dan yang terakhir tadi Muhammad Rasulullah ya, persembahan daripada Al-Mizan. Dan selepas ini kita akan teruskan lagi persembahan daripada Solehah Islam Agamaku Rabbani dengan lagu Cari Pasangan. Tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu persembahan daripada Yan Zen, ini dia Insan. Teruskan bersama kami Salam FM menerusi Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

4.57 minit pagi ya. Kembali kita menerusi Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Berlalu tadi persembahan Mimi Asmida dengan lagu Wardah, ya, lagu yang cukup popular di awal tahun 90-an. Dan untuk yang terakhirnya, kita teruskan lagi lagu yang terakhir menerusi Nasyid 80-an dan juga 90-an, persembahan ya daripada Zikra. Ini dia Tafakur. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.3 minit pagi waktu ini memasuki jam ataupun waktu yang kedua pertemuan kita untuk hari Ahad. Selamat berhujung minggu semua. 19 Muharram 1448 Hijriah, 5 Julai 2026 Masihi. Ya, hari ini apakah perancangan, apakah planningnya, nak ke mana agaknya? Selalunya hari Ahad ni ada yang nak pergi kenduri kendara, akad nikah, ya, hari pertunangan, ada yang buat majlis apa jua event lah untuk sama-sama mendekatkan, ya, hubungan dengan keluarga, ya, merapatkan silaturahim, merapatkan ukhuwah, untuk kita sama-sama. Yalah, hari Ahad adalah hari yang terbaik lah untuk kita beristirahat. Sebenarnya untuk anda yang memang Sabtu Ahad adalah hari cuti, tak kerjalah dalam kata lain, kan. Jadi waktu ni adalah waktu yang terbaik untuk kita healing-healing, ya, stres, lupakan stres seketika. Sebab apa, ada kalanya bila kita berada di tempat kerja satu hari hingga lima hari kelima, ya, di Jumaat, macam-macam kerja yang kita buat, ya, tenaga yang telah pun kita gunakan sepanjang lima hari tu, jadi dua hari ini kita beristirahat, ya. Kadang-kadang kita keluar daripada kepompong ataupun kita keluar dari zon stres itu, insyaAllah kita jumpa saudara mara, kita jumpa kedua ibu bapa kita, ahli keluarga, adik beradik, siapa lagi, kita jumpa sesiapa saja, kawan-kawan yang lama tak jumpa, kita bersembang, kita meluah, bukanlah meluah masalah, tapi meluah apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita, kan. InsyaAllah sedikit sebanyak dapat bertukarlah bebanan tu, bukan bertukar dekat orang yang kita sembang tu, tapi sedikit sebanyak dapat menyenangkan hati kita, membuatkan kita terlupa seketika bahawa masalah kita pun ada orang lain yang sudi untuk mendengarnya, kan. Masya Allah, itu dia. Jadi itu pentingnya kawan-kawan, pasangan, keluarga, ibu bapa, adik beradik, anak beranak. Sebab apa, waktu kita susah bukan saja dari segi keuangan dan sebagainya, tapi waktu kita ingin bersandar bahu, meluah isi hati, bercakap, bersimbang, itu semua perlu dalam kehidupan kita sebenarnya. Walaupun kita rasa macam tak apa, kita boleh sorang-sorang, kan, tapi sebenarnya tak boleh. Allah dah fitrahnya begitu. Allah berikan kita orang-orang di sekeliling kita, sama ada untuk menguji kita atau juga untuk menyedarkan kita sebenarnya. Itu je. Jadi kita sama-samalah bersyukur, ya, atas apa jua limpahan ni, kurnian Allah kepada kita dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Alif Satar, The Locals dan juga Raihan, 25 Rasul. Salam FM.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 5:16 minit pagi dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:55 minit pagi. Seketika nanti 5:30 kita akan ikuti bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 sambungannya sehingga 145 dan halaqah hadis perkongsian tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Dan untuk itu apa kata seketika waktu tamadun Islam kita ikuti tentang Anas bin Malik.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dan kita dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut seorang tokoh yang sangat dikenali iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Dhamdham Al-Ansari Al-Khazraji dilahirkan di Madinah sekitar 10 tahun sebelum peristiwa hijrah. Beliau berasal daripada suku Khazraj, salah satu kabilah utama Ansar. Beliau membesar dalam suasana keimanan hasil didikan ibunya yang hebat iaitu Ummu Sulaim binti Milhan yang merupakan antara wanita terawal memeluk Islam di Madinah. Anas lebih dikenali dengan gelaran Khadimur Rasul iaitu pelayan Rasulullah. Gelaran itu bukanlah suatu penghinaan. Sebaliknya merupakan satu kemuliaan tertinggi kerana beliau dipilih untuk berkhidmat secara peribadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama satu dekad. Sejarah hidup Anas bin Malik mula bersinar apabila Rasulullah tiba di Madinah. Pada ketika itu, Anas baru berusia 10 tahun. Ibunya Ummu Sulaim membawa beliau menghadap baginda dan berkata, "Ya Rasulullah, ini Anas, anak kecilku. Aku membawanya kepadamu agar dia dapat berkhidmat kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Anas dengan tangan terbuka. Selama 10 tahun bersama dengan Rasulullah, Anas menyaksikan akhlak Nabi secara dekat. Beliau menceritakan bahawa selama 10 tahun berkhidmat, Nabi tidak pernah sekali pun mengherdiknya atau bertanya, "Mengapa kamu lakukan ini?" atau "Mengapa kamu tidak lakukan ini?" Beliau juga sentiasa berada dalam majlis ilmu, peperangan dan urusan harian baginda, menjadikannya saksi utama kepada cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara praktikal. Satu titik tolak penting dalam hidup Anas adalah doa yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ibunya. Baginda berdoa, "Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya serta berkatilah apa yang Engkau berikan kepadanya." Kesan doa ini sangat nyata dalam sejarah hidup beliau. Anas bin Malik dikurniakan umur yang panjang, hampir lebih 100 tahun. Harta yang melimpah ruah melalui kebun kurmanya yang berbuah dua kali setahun. Ketika itu, kebun lain hanya sekali. Serta zuriat yang ramai sehingga mencecah lebih 100 orang anak dan cucu sepanjang hayatnya. Sumbangan Anas terhadap ketamadun Islam, sumbangan Anas terhadap ketamadunan Islam tidak ternilai, terutamanya dalam aspek intelektual dan pendidikan. Beliau merupakan antara 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, al-mukthirun fil hadis. Beliau meriwayatkan sebanyak 2286 hadis. Kebanyakan hadis beliau menyentuh aspek peribadi, ibadah dan akhlak Nabi yang tidak diketahui oleh orang lain. Beliau juga merupakan pusat rujukan ilmu. Selepas kewafatan Nabi, Anas berpindah ke Basrah, Iraq. Di sana beliau menjadi universiti bergerak. Beliau mengajar ribuan tabi'in besar seperti Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Beliau juga sangat teliti dalam meniru cara solat dan ibadah Nabi. Abu Hurairah pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang solatnya paling menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Anas bin Malik." Anas bin Malik merupakan sahabat terakhir yang wafat di Basrah sekitar tahun 93 Hijrah. Kematiannya menandakan berakhirnya satu zaman keemasan di mana umat Islam dapat mendengar terus kisah-kisah Nabi daripada orang yang melayani baginda. Legasinya kekal dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Muslim yang menjadi rujukan perundangan dan etika tamadun Islam sehingga ke hari ini. Anas bin Malik mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bermula daripada khidmat dan adab. Melalui ketaatannya yang kecil sebagai seorang kanak-kanak, beliau berubah menjadi gergasi ilmu yang menyinari dunia Islam. Keberkatan hidup beliau adalah bukti nyata kecintaan seorang hamba kepada gurunya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145. A'u

Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah. Dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman.

Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.14 minit pagi waktu ini, 19 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 5 Julai 2026 Masihi, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semua yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM waktu ini. Terima kasih, saya Sofi Abdullah memberikan yang terbaik untuk anda insyaAllah. Bermula 4 pagi tadilah yang baru saja mendengarkan siaran kami. Alhamdulillah kita berbaki lagi jam yang ketiga ini dan juga jam yang keempat nanti ya, sehingga pukul 8 pagi berhujung minggu di Salam FM dengan hiburan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan. Pagi ni kita tak ada rancangan yang berat-berat lah ataupun topik-topik pagi dan sebagainya. Tapi kita hiburan ringan dan juga rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur pagi ni. Seperti biasalah, kita ada untuk waktu ini 6.30 minit pagi nanti perkongsian menerusi Nidaul Islam, tajuknya Kubur Masing-Masing dan juga Glosari Islam. Dan sebelum tu saya nak kongsikan berita dan cerita di sekitar kita, apa yang berlaku ya, berkenaan dengan penyelarasan isu hal ehwal antarabangsa, yang mana JAKIM telah menganjurkan mesyuarat jawatankuasa isu semasa hal ehwal antarabangsa JAKIM untuk bilangan yang pertama tahun 2026 ini yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JAKIM yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi. Dan mesyuarat ini juga menghimpunkan tokoh agama, ahli akademik, pakar perundangan serta wakil pelbagai agensi bagi membincangkan dan juga menyelaras pendirian JAKIM terhadap isu-isu semasa hal ehwal Islam di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Dan dua kertas pembentangan iaitu berkaitan dengan isu kesihatan awam juga berkenaan dengan cadangan pembaharuan perundangan yang mempunyai implikasi terhadap sensitiviti agama Islam turut dibincangkan. Baiklah, antara berita lain yang turut dimuatkan, ibu bapa diingatkan agar lebih berhati-hati apabila memuat naik gambar anak-anak mereka di internet kerana gambar berkenaan boleh digunakan untuk menghasilkan bahan penderaan seksual kanak-kanak yang dijana menggunakan kecerdasan buatan AI, yang mana ianya dinyatakan oleh Agensi Jenayah Kebangsaan ataupun NCA. Dan NCA bersama Yayasan Pemantau Internet IWF mengeluarkan panduan baru bagi melindungi kanak-kanak daripada peningkatan imej penderaan seksual yang dijana oleh AI sebagai sebahagian daripada kempen baru yang menyasarkan ibu bapa dan juga penjaga. Program Ziarah Kasih bukan hanya menyantuni golongan memerlukan melalui penyampaian bantuan, malah menjadi platform untuk kerajaan mengenal pasti keperluan rakyat dan berkongsi penyelesaian yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Dan pendekatan itu dirasai usahawan orang kurang upaya fizikal iaitu Muhammad Nur Izzuan Ismail, 41 tahun, apabila kunjungan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil ke rumahnya di Kampung Buluh Laut di Senggarang, Johor semalam, membuka peluang untuk dia meneroka pemasaran digital bagi mengembangkan perniagaan lai cikang yang diusahakannya. Dan Muhammad Nur Izzuan yang mengidap penyakit tulang rapuh katanya selama ini dia hanya menjual lai cikang secara tempahan selain meletakkannya di warung berhampiran kerana tidak mempunyai pengetahuan mengenai pemasaran dalam talian. Dan katanya lagi, bila yang berhormat Dato' Fahmi Fazil datang, dan beliau mencadangkan bahawa untuk Nur Izzuan ini membuat siaran langsung di TikTok dan bawa pegawai untuk tunjuk cara menggunakan media sosial bagi mengembangkan perniagaan, dan ianya sangat membantu katanya. Baiklah, yang seterusnya boleh saya kongsikan pagi ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam menyelar tindakan segelintir pihak yang sering membicarakan soal ketuanan Melayu, namun pada masa yang sama membiarkan tanah rizab Melayu terlepas ke tangan pihak luar. Dan beliau menzahirkan kekecewaan apabila isu berkenaan sering dijadikan modal politik bagi memancing sokongan dan undi ketika pilihan raya, sedangkan pembelaan terhadap orang Melayu sepatutnya dibuktikan melalui tindakan dan juga dasar yang telus. Dakwaan berlaku perbuatan copy and paste atau salin dan tampal dalam tawaran manifesto ketika pilihan raya tidak seharusnya timbul. Itu yang ditegaskan oleh Timbalan Setiausaha Agung DAP Hana Yeo. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata sebaliknya, persamaan dalam manifesto yang ditawarkan oleh setiap parti bertanding ialah manifestasi kepada isu rakyat yang perlu ditangani. Dan seterusnya, kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan bagi pakej umrah untuk melindungi jemaah dengan lebih baik serta memastikan kualiti perkhidmatan ditawarkan. Dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong Kee Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej dan pada masa yang sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Dan berita yang terakhir boleh saya kongsikan, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semalam menyeru kepimpinan di peringkat persekutuan negeri dan tempatan supaya terus mengamalkan pendekatan yang adil terhadap semua komuniti di samping menegaskan pendekatan seumpama itu penting bagi memelihara perpaduan serta kestabilan Malaysia. Ya, itu dia. Sama-samalah kita jadikan apa jua berita hari ini pagi ini satu berita yang memberikan manfaat untuk kita semua ya, di bawah kepimpinan di semua peringkat ya, untuk kita sama-sama mengamalkan pendekatan adil berkomuniti, insyaAllah. Itu dia. Waktu sekarang dah pun 6.21 minit pagi. Kita akan ikuti Nidaul Islam. Tajuknya tadi saya katakan kubur masing-masing. Apakah intipati yang nak dikongsikan nanti 6.30 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, kita berhujung minggu menerusi pagi. Assalamualaikum.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Lugatu salam. Bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo. Bahasa Turki. Turce Dili. Bahasa Tamil. Tamil Moli. Bahasa Rusia. Ruski Yazi. Bahasa Perancis. Farale Fonse.
4: Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi.
3: Salam FM, salam untuk semua.
5: Doa teguh pendirian dalam Islam.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 7 pagi nanti kita akan berehat seketika untuk ikuti utama. Ya, tepat pukul 7 pagi dan sekembalinya nanti untuk jam yang keempat, insyaAllah kita akan meneruskan lagi segmen Pagi Salam untuk edisi hari ini, hari Ahad, insyaAllah. Dan semalam ya, sebanyak 400 unit cecair rokok elektronik ataupun kita panggil vape lah, dan juga 70 peranti vape bernilai RM15,000 disita dalam serbuan ke atas sebuah premis di Jalan Padang Behor di Kangar malam tadi. Dan yang di Pertua Majlis Perbandaran Kangar, Effendi Rajni Khan mendedahkan serbuan bersama polis Diraja Malaysia PDRM itu dijalankan berdasarkan maklumat, risikan dan juga aduan awam berkaitan dengan penjualan vape secara haram di negeri Perlis. Dan premis berkenaan beroperasi secara tertutup pada waktu malam dan pembeli dapat memasuki

memiliki premis itu tanpa sekatan. Dan jelasnya lagi, tindakan penyitaan dijalankan mengikut peruntukan Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan juga Perindustrian, Majlis Perbandaran Kangah. Dan pengusaha premis berkenaan pernah dikenakan kompaun beberapa kali selain notis menghentikan perniagaan dikeluarkan pada Ogos 2025. Namun aktiviti penjualan vape masih lagi diteruskan. Dan larangan pengoperasian premis penjualan vape di seluruh Perlis berkuat kuasa sejak 1 Ogos 2025 susulan pemwartaan oleh Kerajaan Negeri. Dan MPK juga PDRM akan terus melaksanakan operasi secara berkala bagi membanteras penjualan vape secara haram serta menjaga kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia. 400 unit cecair, 70 peranti vape bernilai RM15,000 yang mana telah pun disita, ya. Dan peranan kita lah sebagai ibu bapa ataupun parents, ya, penjaga, bukan sekadar kita melarang tapi juga kita kena memantau lah dengan penuh komunikasi khasnya. Bukan soal kita nak spy anak kita, ya, tapi kita hadir dalam kehidupan mereka, kita tanya apa yang mereka lalui, siapa rakan mereka, ya, bagaimana tekanan yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Jadi sekolah, keluarga dan masyarakat perlu bergerak seiring lah sebenarnya dalam hal ni. Dan jika hanya larangan tanpa bimbingan, anak-anak akan cari jalan sendiri tanpa pengawasan. Jadi sama-sama kita jadikan itibar, ya, dari apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian sekarang ini yang makin membimbangkan, ya. Kononnya kita nak gantikan rokok, takut rokok bahaya, jadi kita gantikan dengan vape. Tapi semuanya ada ya, ada situasi yang mana jika ianya ya, penggunaannya salah gunalah orang katakan. InsyaAllah kalau kita gunakan sesuatu peluang itu dengan keadaan yang berhemah, insyaAllah lah tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi kalau kita salah gunakan, ya, dan kita tak pantau dengan lebih mendalam anak-anak kita, nanti kita takut terjerumus ya, dengan keadaan yang lebih negatif ataupun melibatkan keadaan yang lebih teruk lagi lah dari sebelum ini. Jadi kita kena mainkan peranan, awasi anak-anak kita, kerana pencegahan paling kuat bukan pada hukuman tapi pada hubungan kita yang rapat antara ibu dan juga anak, insyaAllah, ya. Moga kita sama-samalah dapat jadi insan yang terbaik, tunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita agar anak-anak kita dapat mencontohi akhlak kita, insyaAllah, ya. Berhenti merokok maupun vape, semoga kita hidup dalam keadaan tenang dan sejahtera. Sihat selalu, insyaAllah.

0: Jerusalem, fall Palestine. InsyaAllah.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas dapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
1: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan seksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
2: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program jangka panjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
3: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Gema @KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
4: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
5: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi mau bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang satu-satu lebih, tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
6: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Onahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gilles Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menerusi pagi. Salam Halim Ahmad. Fitnah akhir zaman. Berhati-hati ya. 7.16 minit pagi waktu ini. Bila kita cakap tentang fitnah ini, ia adalah sesuatu perkara yang sangat berat dalam agama kita, agama Islam. Dan bukan saja merosakkan maruah orang lain, ya, mencalarkan nama, ya, aib dan juga macam-macam lagi lah perkara-perkara yang membawa kepada keburukan, tetapi juga boleh merosakkan hati dan juga amal kita sendiri tanpa kita sedar. Dan kita kena kawal lah, ya, diri kita supaya kita jangan jadi salah seorang yang terjebak dengan panggilan pembuat fitnah, kan? Jadi ada langkah-langkah supaya kita ni tidaklah menjadi salah seorang penyebar ataupun seorang pemfitnah, ya. Yang pertamanya, kita tahan sebelum bercakap ataupun menulis, ya. Biasakan berhenti seketika sebelum menyebarkan sesuatu berita. Tanya dengan diri kita, betul ke tak berita ni, kan? Kalau ragu-ragu, lebih baik kita diam je lah. Jangan komen apa-apa. Semak kesahihan berita ataupun kita panggil, ramai sekarang yang menggunakan perkataan tabayyun. Allah menekankan konsep tabayyun ini untuk kita periksa dulu sumber berita tu. Jangan kita terus percaya dengar kata viral je terus kita percaya, kan. Kita kena semak dulu sahih ataupun tidak. Kita kena yang seterusnya kawal emosi, bukan ikut marah, bukan ikut benci. Dah benci, teruslah menyokong pernyataan itu, sebab kebetulan kita pun tak suka, kan. Kita sebab apa, banyak fitnah yang berlaku bila kita ni tengah marah, ya, tak suka pada seseorang. Jadi emosi tak terkawal waktu tu membuka pintu ataupun membuka dosa kita, ya, lidah kita dan juga jari kita. Dan ingat, akibat fitnah itu boleh rosakkan hubungan, jatuhkan reputasi orang lain, ya, akhirat, dan menjadi beban yang berat sebenarnya. Jadi untuk apa kita perlu buat? Kita latih diri kita zikir dan bermuhasabah supaya hati kita ni sering ingat Allah, lebih berhati-hati dalam tutur kata kita. Muhasabah setiap hari. Hari ni aku ada menyakiti sesiapa tak dengan kata-kata aku? Macam tu, kan? InsyaAllah. Dan kita yang terakhirnya, kita tukarlah tabiat bercakap tentang orang kepada bercakap tentang kebaikan orang juga. Itu dia. Kalau rasa nak bercerita tentang orang lain tu, kita alihkanlah kepada doa ke ataupun perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Jadi sama-samalah Aki Ukti dan saya juga sendiri, kita sama-samalah ingat mengingati bahawa akhirnya menjaga lidah dan jari hari ini adalah tanda kita sedang menjaga masa depan kita di akhirat sana nanti. Itu dia. Baiklah, 7.19 minit pagi hari ini, 19 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 5 Julai 2026 Masihi. Sekejap lagi kita akan ikuti Lughatul Salam. Kita nak belajar bahasa Thailand dengan perkataannya nak tak. Itu dia, nak tak. Okey, jadi teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatussalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar segmen Lughatussalam bersama dengan saya Dr. T hanya di Salam FM. Kawan-kawan, ingat tak apa tagline Salam FM? Cuba sebut, nak dengar. Tak ingat? Kalau tak ingat, mari Dr. T bagi tahu. Tagline baru kami adalah Salam FM, Salam untuk semua. Okey? Jom kita belajar bahasa apa? Hari ni kita nak belajar bahasa apa? Cuba teka. Kita nak belajar bahasa apa? Betul. Betul lah tu? Bahasa Thai. Kenapa kita nak belajar bahasa Thai? Sebab selalunya orang Malaysia ni dia suka makan angin lah dekat Thailand. Kop kun kap. Okay? So, dalam bahasa Thailand kita nak belajar yang paling basic hari ni adalah kalau orang datang jumpa kita, dia tanya, nak tak? Kan, sebab bila kita pergi Thailand kan, kadang-kadang ada orang nak jual barang kepada kita ataupun ada orang nak tawar-menawar dengan kita. So dia akan tanya satu perkataan yang penting. Nak tak? Nak tak? Kalau dalam bahasa Melayu dua perkataannya kan, nak tak. So dalam bahasa Thai pun sama, dua perkataan. Au mai. Au. Au tu nak. Mai au, tak nak. So kalau dia tanya nak tak, dia akan sebut au mai. Aumai, aumai, nak tak? So kalau kata tak nak, sebut sahaja mai au. Dulu saya ingat dia akan sebut meow, meow. Tapi sebutannya adalah mai au, mai au. Okay? Saya ingat kalau pergi mana-mana di Thailand, dia tanya aumai, aumai, nak tak? Kalau nak, sebutlah au, au, au. Macam bunyi macam kucing lah, au, au, an. Tapi kalau tak nak, mai au, mai au. Alright? So itu basic sahaja kita nak belajar hari ni. Jangan lupa untuk praktis. InsyaAllah akan memberi manfaat kepada anda di Thailand. Assalamualaikum.
3: Hashtag penyiaran jakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Ya, sudah pun 7.31 minit pagi. Selamat pagi semua. Ya, semoga pagi ini membawa ketenangan untuk kita lah. Rezeki yang dipermudahkan untuk yang bertugas, bekerja, mencari rezeki. Dan hati yang lebih dekat dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mulakan pagi kita ni dengan niat yang baik-baik ya. Kerana hari yang bermula dengan kebaikan, kesyukuran, biasanya akan berakhir dengan keberkatan, insyaAllah. Nantikan sekejap lagi, kita akan ikuti muzik salam pukul 7.35 minit pagi. Rancangan terbitan Uni Yunus. Yang dirangkumkan Nursi Carta Salam ya, insyaAllah sekejap saja lagi. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu persembahan daripada Anisa Rahman. Ini dia, Muhasabah Cinta. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Itu dia persembahan daripada Auto-tune band. Nak sebut tu syasyu-syasyu pula kan. Biasalah dah hujung-hujung ni dia selalu je tersasul lah kan. Baiklah, itu dia lagu yang diberi judul Jauh. Dan sebenarnya Auto-tune ni salah satu artis yang terlibat dalam projek Nasheed Friday. Yang mana Nasheed Friday ni merupakan satu projek gelombang baru seni dakwah lah. Dan juga kerohanian anjuran platform Tarbiyah Sentap di media sosial yang melangsung dari Jun 2026 sampai tahun depan. Januari 2027. Dan kempen ini menampilkan karya muzik dan juga video barulah setiap hari Jumaat daripada 8 artis popular seperti Ustaz Anin Roslan, Anik Mohai, One Path dan juga Auto-tune band ni juga. Dan projek ini membawa misi segar untuk menyemarakkan lagi industri nasyid tempatan dengan mesej yang lebih dekat dengan jiwa anak muda. Jadi anda boleh dengar ataupun menonton pelbagai lagu-lagu yang terbaru menerusi Nasheed Friday ni setiap hari Jumaat ya, sampai tahun 2027 bulan Januarinya, yang mana anda boleh menonton liputan medianya dan klip rasmi projek video klip ini di media sosial Tarbiyah Sentap ataupun di YouTube channel mereka juga. Dan saya suka nak menyaksikan lagu-lagu mereka kerana unik ya. Selain itu memenuhi selera zaman sekarang ni lah kan. Muziknya, susunan lagunya, baik-baik liriknya, segar dan yang terkini, sesuailah untuk anak-anak muda. Kita nak tarik anak-anak muda untuk mendengar lagu-lagu nasyid. Di samping itu ya, dua dalam satu, kita berdakwah, kita sampaikan mesej untuk anak-anak muda kita juga kan. Tu dia, kita yang mana golongan Gen Y dan sebagainya, baby boomers kan, yang antero 80-an, 90-an, awal 2000 tu, tak apa, kita dah ada lagu-lagu kita. Dari tahun 80-an sampailah nasyid 2000 kan, 2010, lagu-lagu genre yang sebegitu dah sebati

0: dengan kita. Namun anak-anak muda ni perlu diberikan nafas baru untuk mereka lebih orang kata mendengar lagu-lagu nasyid ni dalam genre yang baru mengikut trend sekarang ni.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM, salam untuk semua.
5: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
1: Salam FM, salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.

Baiklah, kita dah sampai ke penghujung segmen Pagi Salam untuk edisi pagi ni hari Ahad. Ya, terima kasihlah kerana sudi menemani Sofia pagi ni. Seawal pukul 4 pagi sampailah hampir pukul 8 pagi ni. Dan tepat pukul 8, macam biasa, saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Dan kami Salam FM akan kembali lagi tengah malam nanti. Macam biasa, 12 tengah malam dengan dua segmen kami kendalikan. Salam Santai dan juga Pagi Salam 4 jam. 4 jam segmen, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk sama-sama ikuti program ya, pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda untuk hari ini. Boleh bawa keluarga, sahabat dan juga komuniti untuk memeriahkan program yang penuh dengan pengisian bermanfaat, aktiviti interaktif serta pengalaman yang pastinya menceriakan hujung minggu anda ya. Simfoni dakwah sebarkan Islam yang sebarkan salam yang berlangsung di Pulau Pinang dan hari ini bertempat di Masjid Al-Izzah Mengkuang Semarak. Ada dakwah Piala Dunia dan juga Qiyamulail yang berlangsung hari ini. Dan untuk simfoni dakwah sebarkan salam ini juga ada kuliah Semarak ya. Dan selain itu juga kita ada minyak hitam percuma hari ini di Masjid Timah Permatang Pau, bermula sekejap lagi 10 pagi hinggalah selesai majlisnya. Jadi kepada anda, boleh bawa motor untuk cek untuk isi minyak hitam percuma ni. Dan juga antara lain ada hadiah yang menarik menanti anda, selain boleh potong rambut secara percuma bermula pukul 10 pagi ini. Dan masih lagi diteruskannya semalam dan hari ini sambungannya pameran sejuta Al-Quran dan aktiviti menyalin ayat Al-Quran dan kaligrafi Jawi percuma. Dan juga ada program bubur Ashura Madani. Jadi antara perkongsian dan pengisiannya untuk hari ini bersempena dengan simfoni dakwah sebarkan salam bertempat di Masjid Timah Permatang Pau, Pulau Pinang. Baiklah, sampai kita jumpa lagi. Illa liqa' ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pada pendengar hak dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi untuk hari ini dengan tajuk tazkirah pentingnya masa. Allah Ta'ala dah bersumpah dengan masanya. Ianya dah diwayatkan di dalam firman hak bermaksud. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang hak beriman dan beramal soleh dan berwasiat, iaitu nasihat menasihati dengan kebenaran, dan berwasiat iaitu nasihat menasihati dengan kesabaran. Dunia ika ada sifatnya hanya sementara. Ika ada sebabkan manusia akan diimpunkan oleh Allah SWT di alam selepas hak bernama akhirat. Berikut dari itu juga, manusia dirahsiakan baginya untuk soal ajal dan maut oleh Allah Ta'ala. Maka disebabkan itu, manusia kehidupannya perlu sentiasa dalam keadaan ingat dan patuh akan perintah Allah serta menjauhkan segala larangannya. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut di dalam sabdanya bermaksud umur umat ma hanya di antara 60 tahun ataupun ke 70 tahun. Oleh demikian, mariah kita sama-sama manfaatkan masa yang dianugerahkan untuk kita dengan sebaik-baiknya, agar semua itu akan menjadikan kita di kalangan hamba hak bertakwa. Dengan itu sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim Asyik FM.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.3,